Jakarta. Lima sepak sayang sejak kau siar, apa kabarnya semua? Ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngandelin yang pastinya. Nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar sampai jam 11 nanti ya. Jadi jam 12. Yang mau ikutan gabung langsung aja yuk. 3089520154 atau 2536333. Dan yang pasti nih manis abang sayang sejak kau siar di langkah yang kedua di bulan Juni 2026. Bang Jerry senang banget yang manis abang sayang sejangkau siar yang pasti. Karena apa? Karena Bang Jerry masih bisa menjadi bagian dari Radio CBB dalam rangka ulang tahun yang ke 55 tahun. Dan yang manis abang sayang sejangkau siar boleh banget ya, yang mau telepon ataupun WhatsApp mengucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB. Dan juga yang mau kasih masukan ya ataupun syaran-syaran boleh banget di 0895 2010 54 atau di 5363333 pastinya. Pokoknya nanti yang beruntung Bang Jerry akan kasih lagu untuk nemenin manis abang sayang sejangkau siar. Entah itu yang telpon ataupun WhatsApp ke sini. Karena apa? Karena hari ini Radio CBB lagi bahagia. Bisa kali ya nanti di hari bahagia banyak yang telpon ya ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB. Asik.

siar. Mengingat ya nih manusia bersayang sejak kau siar nih, kalau boleh nih ya, kalau Bang Jerry boleh bilang, itu banyak banget radio yang sudah mulai tumbang ataupun sudah mulai berganti, ya kan? Tapi alhamdulillahnya dan juga bersyukur nih manusia bersayang sejak kau siar, Radio CBB masih tetap di Bandar Dangdut Jakarta dan masihnya tetap untuk nemenin Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Berkat siapa sih? Ya berkat Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar lah ya, yang selalu setia nemenin dengan Radio CBB dan juga penyiar-penyiarnya, dan yang pasti selalu ikutan telpon, ikutan di acara-acaranya Radio CBB. Itulah ya Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar yang membuat Radio CBB makin tetap eksis dan juga makin tetap jaya di udara. Dan yang pasti ya, semakin Bandar Dangdut Jakarta. Pokoknya nih Bang Sabang Sayang Sejangkau Siar, yang mau ikutan gabung boleh banget. Masih Bang Jerry tungguin, WhatsApp boleh, telepon boleh ya. Nanti pokoknya Bang Jerry masukin semua ikutan gabung di sini. Karena ini adalah hari bahagianya untuk Neng Manis Sabang Sayang Sejak Kau juga dong pastinya. Karena tanpa kalian, si Bebe gak ada apa-apanya. Sekali lagi Bang Jerry bilang ya, 55 tahun Radio CBB.

Jabodetabek. Semuanya masih bertahan dengan cuacanya. Ayo apa ayo, nungguin ya. Masih berawan yang manis sapang sayang sejak kau siar. Karena kalau ngomong-ngomongin matahari, ini masih agak-agak malu di radio CBB ya. Untuk muncul ya. Tapi dia mau request katanya si matahari. Waduh, bisa gitu. Nah, nih manis sabang sayang sejang kau siar. Sebelum Bang Jerry kasih lagu nih, kita goyang-goyang untuk nih manis sabang sayang sejang kau siar. Bang Jerry mau ingetin lagi untuk nih manis sabang sejang kau siar yang mau ikutan gabung, boleh banget. Langsung aja di sini merapat ya di 0895-2015 atau di 536-3333. Boleh absen, boleh telepon, langsung diangkat nanti ya. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB seharian ini pokoknya ya. Di acara manapun boleh ya. Atau mungkin mau karaokean nanti. Yang mau karaokean ayo absen. Mau karaokean bareng Bang Jerry atau sendiri juga boleh, nanti Bang Jerry bantu. Ya sudah nih manis-manis sayang sejak kau siar ya. Daripada panjang lebar, mendingan kita goyang dulu aja. Yang udah gak sabar nih, pengen bernyanyi ya. Ada Jamilah, Jamilah, Jamilah dari Aksai nemenin nih manis-manis sayang sejak kau siar di Goyang Pagi, Goyang Pagi. Ser.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Kenapa ongkos?
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Mie, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So

0: Dangdut Jakarta. Ini mana sih bangsa yang sejangkau siar? 35 menit meluncur dari jam 7 ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin yang mana sih bangsa yang sejangkau siar? Sampai jam 12 nanti yo. Dimana lagi kalau bukan di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Dalam rangka ulang tahun Radio CBB Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar yang ke-55 tahun, yang mau ikutan gabung, yang mau absen ya, dan mengucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB via WhatsApp ataupun on air, boleh banget. Nanti langsung Bang Jerry angkat untuk Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Nanti yang beruntung bakal dapat lagu dari Bang Jerry. Yang pasti pokoknya Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar wajib kudu mesti ya nemenin dari pagi sampai dengan malam di Radio CBB. Karena yang pasti Radio CBB Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar semakin bandar dangdut Jakarta. Coba kita angkat telepon dulu ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Diawali dengan penelpon pertama yang bikin Radio CBB semangat dan tetap mengudara. Selamat pagi ya, Murna. Selamat pagi Murna, apa kabar?
1: Pagi Abang Jeriu.
0: Sehat Murna?
1: Alhamdulillah sehat. Suara mah.
0: Iya mantap. Murna, ini kan Radio CBB lagi ulang tahun yang ke-55 tahun. Mungkin Murna mau ngucapin sesuatu untuk Radio CBB.
1: Ya, Murna mau ngucapin ulang tahun CBB, semoga jaya di udara.
0: Amin.
1: Semoga banyak penyiarnya, semoga penyiarnya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dipanjangkan rezekinya.
0: Amin.
1: Abang Jerry juga iya. Semoga sehat.
0: Amin. Terus?
1: Ya udah itu aja, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oh itu aja, ya sudah deh. Oke Murna, terima kasih Murna.
1: Ya sama-sama.
0: Dadah, bye-bye Murna. Aduh, itulah dia nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Salah satu fans Radio CBB yang bikin Radio CBB nih makin makin mengudara, semakin bandar dangdut Jakarta ya. Yang absen nanti akan Bang Jerry bacain. Jadi tenang aja. Tapi sekarang waktunya Bang Jerry. Sambil nungguin yang Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar absen, WhatsApp kesini dan juga telepon, Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Dari arah Depok nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, GDC Depok menuju ke arah Margonda dan juga Lenteng Agung ini sudah mulai ramai, jadi harap berhati-hati. Sedangkan dari arah Pitara ya, dari Citayam, Pitara dan juga yang lewat tol Desari menuju ke Antasari ini sudah mulai ramai. Dan mulai-mulai agak-agak kepadatan nih di lampu merah Antasari nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya biasa lampu merah. Dan juga nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar dari arah Gunung Sahari ya menuju ke arah Matraman ini sudah mulai ramai, arah sebaliknya juga sama saja. Sedangkan dari arah Bekasi nih menuju ke arah Jakarta lewat tol ini sudah mulai ada kepadatan. Jadi arah berhati-hati dan ingat juga hari ini adalah langkah yang kedua EKE genap. Jadi untuk teman-teman sebangsa yang Sejangkau Siar yang mau lewat di ganjil genap hati-hati bisa kena tilang loh. Jangan lupa juga yang naik motor, jangan lupa pakai helm ya, dan juga pakai pengaman untuk dadanya. Karena kalau misalnya dadanya langsung kena angin itu akan sakit nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Sakit, nah kita berdarah. Bang Jerry coba cek-cekin dulu ah yang sudah WhatsApp kesini yang mau absen, coba nih. Bang Jerry cek-cek, double check untuk pagi hari ini. Selamat ulang tahun Radio CBB. Selamat pagi juga. Katanya dari Iswa Kak Adirni. Bukan Kak ya, tapi Bang. Oke, ini Bang Jerry. Selamat ulang tahun pokoknya untuk Radio CBB. Semakin sukses aja. Terima kasih Iswa. Iswa is the best ya. Lalu berikutnya nih Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry cek-cek lagi ada Tari. Selamat pagi Tari. Dan juga ada Erna di Bangka, apa kabar? Selamat pagi. Ada Neng Martini juga. Ada Nur Hayati dan juga Mama Kajol, apa kabar? Bang Suparno, apa kabar Bang Suparno? Bang Suparno Cemara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayah hadir Bang Jerry, siap digoyang pagi ser ya. Dan mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB. Terima kasih Ayah. Lalu juga nih manis abang sayang sejangkauan ada Bang Jamhari, apa kabar? Bang Jerry, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat ulang tahun buat Radio CBB. Semoga selalu mengudara dan yang siaran selalu sehat, amin. Dari Bang Jamhari di Petir, Pondok Petir, Cipondoh. Terima kasih abang. Ada Bang Andu juga, Bang Andu kece, apa kabar? Mengucapin selamat ulang tahun ya untuk Radio CBB. 55 tahun Radio CBB mengudara, semakin bandar dangdut Jakarta katanya. Terima kasih Abang Andu. Kalau Bang Jerry cek nih di Goyang Fans Radio CBB. Jadi nih mana sebang saya Jakalsian, kita itu punya namanya grup ya. Grup WA. Nama grup WA-nya adalah Goyang Fans Radio CBB. Di mana di sini isinya adalah fans-fans Radio CBB yang memberikan update-updatean dan informasi untuk Radio CBB dan juga bisa saling kenal. Oke. Jadi yang mau gabung di sini boleh banget, nanti Bang Jerry masukin di grupnya. Silakan langsung aja WhatsApp di 0895 2010 54, bilang, "Bang Jerry, aku mau gabung biar saling kenal." Boleh. Ada Bang Madi Lestari, apa kabar? Lalu juga ada Bang Saifuddin juga, selamat pagi. Lalu juga ada Bang Matale Listrik, ada Neta Sahla, apa kabar? Dan juga ada Analata, ayam-ayam-ayam, apa kabar? Lalu juga ada Bang Ali Fapan. Lalu juga ada Inces, selamat pagi Inces ya. Bang Darli, selamat pagi Bang Darli, mama kembar. Dan semua-semua aja. Yang lain, yang belum, nanti akan Bang Jerry bacakan lagi. Saatnya di sini kita dengerin dulu. Sakitnya tuh di sini nih manis abang sayang sejak kau siar. Kalau sakit dengerin aja CBB aja, pasti bisa sembuh. Ah, hai, kalau

Sakitnya tuh di sini cita-cita tan yang marisa bang sayang sejangkau siar. Jangan kemana-mana, sudah jam 7 lewat 44 menit waktu di balik siar. Yang pasti Bang Jerry nemenin yang marisa bang sayang sejangkau siar di sini ya. Dan kali ini Bang Jerry kasih lagu yang bikin semangat lagi ada banget. Bang Toib kemana-mana ya, belum pulang-pulang nih. Dari Ade Irma untuk nemenin bang sayang sejangkau siar dimanapun berada.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Sisters yang tercinta, saya Siti Karina. Lagi panteng radio sendiri nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng

0: Jakarta. Ini mari Sabang sayang si Jangkau Siar. Yang mau absen, yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB boleh banget ya. Bang Jerry tungguin yang mari Sabang sayang si Jangkau Siar di sini langsung aja yuk. Yang mau telepon juga boleh ya. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sayangku. Pasti baru bangun tidur ya.
2: Aku tahu.
0: Bisa aja. Hey, apa kabar? Gimana kabarnya sayang?
2: Ambil baik.
0: Baik. Lagi di mana nih? Lagi di rumah apa udah nganterin anak ke sekolah?
2: Kan udah libur, dia libur panjang nanti masuk bulan Juli.
0: Oh gitu, bulan Juli berarti
2: kan SMP? Lulus nanti.
0: Oh berarti sekarang mau masuk SMP nih, udah dapat belum SMP-nya?
2: Ini lagi daftar online.
0: Daftar online.
2: Nanti tak pemilihan sekolah tanggal 15.
0: Oh gitu, siap. Nggak, ngucapin ulang tahun dong buat Radio CBB.
2: Aku mau ngucapin ulang tahun untuk Radio CBB. Yes. Semoga penggemarnya lebih banyak.
0: Amin.
2: Sukses.
0: Amin.
2: Selalu jaya di udara.
0: Amin. Ini kan berkat
2: dan
0: kamu sayang.
2: Dan bertambah pendengar dan banyak pendengarnya.
0: Amin.
2: Gitu di seluruh Indonesia.
0: Amin. Karena kan bisa lewat streaming ya. Ini juga yang dengerin streaming ada 13.000 nih sayang.
2: Alhamdulillah.
0: Banyak, alhamdulillah. Tapi kan ini berkat kamu yang selalu setia sama Radio CBB. Jadinya Radio CBB semakin mengudara untuk kalian.
2: Iya, saya kan dengerin dari pagi dari jam 6 sampai jam 11 malam.
0: Iya, karena kalau ditanya kan status kamu adalah pekerjaan apa? Dengerin Radio CBB gitu kan? Nama Lasmini ya kan, rumah di Matraman Dalam ya kan, pekerjaan dengerin standby Radio CBB dari pagi sampai malam. Sama Om Murna kan. Makasih ya sayang. Iya, pokoknya makasih ya sayang.
2: Sudah 12 dia sama aku.
0: Makanya.
2: Sudah 12.
0: Nanti kalau misalnya CBB ngadain acara ya, ini kita lagi mau rancang nih ya. Nanti kamu datang ya.
2: Insya Allah.
0: Kamu jangan malu.
2: Kalau sehat, panjang
0: kamu,
2: umur.
0: Kamu mah gitu. Kalau datang malu. Ketemu Bang Jerry malu. Ini malu gitu. Jangan ya.
2: Kan aku kan putri malu. Kalau ketemu orang aku malu.
0: Pantesan kamu kalau dipegang tidur ya.
2: Iya kan aku pohon putri malu.
0: Iya kan Bang Jerry bilang. Makanya kalau dipegang kamu langsung tidur ya. Gitu ya.
2: Iya betul.
0: Ya udah, dadah bye sayang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Jerry juga mau bacain beberapa informasi dulu nih manis Bang sayang sejangkau siar. Dan ini yang pertama yaitu kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di kampung Pasar Haji Jiung ya. Di Pasar Haji Jiung, Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran. Ini kejadian tadi malam nih manis Bang sayang sejangkau siar sekitar jam 9. Sebanyak 35 unit dan juga 165 personil disiagakan dan juga dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Dan bukan itu aja nih manis Bang sayang sejangkau siar, ada juga kebakaran. Kalau tadi kebakarannya jam 9 malam, kalau ini jam 9 kurang 10, tepatnya jam 20.50. Ini musibah kebakaran terjadi di kawasan Muara Angke, tepatnya di RT 005, RW 022, Blok Empang, Penjaringan, Jakarta Utara. Wah, ini dua yang kebakaran nih, manis Bang sayang sejak siar, ngeri banget ya. Pokoknya harus hati-hati ya nih, manis Bang sayang sejak siar. Jangan sampai nih ya api melahap semua barang-barang yang sudah kita kumpulkan gitu loh nih manis Bang sayang sejak kau siar. Kita doakan aja semoga tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Dan yang kena musibah kebakaran diberikan ketabahan, yang pasti dibanyakan rezekinya. Amin. Lalu juga nih ada WhatsApp dari Mama Aldin Chelviro, apa kabar? Dia bilang katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke-55 tahun. Semoga semakin jaya di udara. Amin. Dan semakin banyak penggemarnya. Amin. Selamat bertugas. Amin ya. Terima kasih love-love-nya sayang. Oke. Kita angkat telepon lagi. Halo.
3: Halo.
0: Selamat pagi abangku. Iya abang. Abang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB.
3: Ya, selamatkan ulang tahun CBB. Ya. Jaya terus.
0: Amin.
3: Maju terus.
0: Amin.
3: Jangan harus sehat, gampang rezeki nih.
0: Iya, kalau misalnya kantor radio CBB yang maju takutnya macet, Bang. Radio CBB-nya aja ya. Itu aja, Bang. Ada lagi enggak? Ada saran-sarannya enggak?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang tanya ada saran-saran apa enggak. Ah, langsung aja nih Marisa Bang saya jangkau share. Kita masuk di hari bahagia. Jadi yang belum telpon, ayo buruan telpon yo.
1: Eh, kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
4: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
1: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
4: Ada deh. Tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar.
1: Wah, cocok banget nih. Karena sekarang waktunya
5: hari bahagia.

0: siar nih, Marisa Bang Sayang, si Jangkau Siar. Yang mau ikutan gabung boleh banget nih. Saatnya waktunya hari bahagia ya. Nanti yang telpon kesini ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB, ataupun mungkin lagi bahagia, boleh banget. Nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa ini?
0: Goyang pagi.
1: Siapa ini?
0: Siapa?
1: Iya, ini siapa namanya?
0: Siapa? Tadi coba sekali lagi.
1: Siapa namanya?
0: Tadi siapa lagi?
1: Oh, mau balas dendam ya? Ayo, mau ngucapin apa?
0: Bang Geri.
1: Iya.
0: Siapa ini?
1: Hah?
0: Siapa ini?
1: Bentar ya, Bang Geri cek dulu di Google ya.
0: Iya, siapa ini?
1: Sampah ya? Sampah ya namanya ya?
0: Artis CBB yang paling cantik tau.
1: Oh iya bener, artis CBB ya. Oke, silakan mengucapkan selamat ulang tahun
0: buat CBB. Ulang tahun yang keberapa bang?
1: Ya gak jauh lah umurnya sama Mama Kajol.
0: Yang ke-50 ya bang?
1: 55.
0: Oh 55.
1: Jangan kau kurang-kurangin.
0: Oleh Bang Jerry yang keberapa bang ulang tahun?
1: Yaelah Bang Jerry mah baru 24.
0: Bang Jerry yang ke-15 ya?
1: 24.
0: 35.
1: Bentar. Bang Jerry boleh enggak sih minum obat darah tinggi dulu?
0: Bang Jerry.
1: Iya, biar Bang Jerry enggak emosi gitu kalau ditelepon sama kamu. Ayo ucapin selamat ulang tahun.
0: Ulang tahun buat si Bebe supaya sukses.
1: Amin.
0: Jaya terus.
1: Amin.
0: Supaya penyiarnya nggak pada stres.
1: Iya, kan stres juga gara-gara kamu. Apalagi
0: supaya penyiarnya normal, nggak stres.
1: Ya kan nggak normal gara-gara kamu. Ada lagi, itu aja.
0: Iya, buat Abang Jerry juga sehat terus.
1: Iya, makasih Mama.
0: Iya, sama keluarga. Apa yang lelaki bocah Mama lupa?
1: Siapa?
0: Lelaki bocah siapa namanya? Mama melupa. Nijam.
1: Oh, Nijam Asmari.
0: Iya, Nijam Asmari sehat. Udah gede
1: ya? Alhamdulillah. Sekarang udah rajin ya kan. Proyeknya banyak. Kalau enggak salah sekarang tuh lagi keliling-keliling Eropa deh dia.
0: Oh, tadi Mama mau ikut. Mama mau ke itu, mau ke Sungai Dangga.
1: Iya, Mama kenapa enggak ikut? Kebeneran dia udah nyiapin tuh. Nyiapin tali rapia buat Mama biar ikut ya kan.
0: Mama mau ke Bombay besok.
1: Iya, pakai bawang enggak Bombaynya?
0: Mama mau Bombay asli, enggak Bombay bawang.
1: Ya makanya Bang Jerry tanya, pakai bawang enggak Bombaynya?
0: Oh, ntar dari sana baru bawa pulang.
1: Iya. Ntar disiapin tali ntar. Mau tali rapia atau tali yang buat ikat kambing?
0: Ngomong-ngomong Mama bagi lagu ya?
1: Bagi, ntar kalau habis yang request enggak ada.
0: Ya, puterin lagu lah, kasihan Mama tahu.
1: Ya ntar kalau diputerin, kalau dia pusing penyanyinya gimana?
0: Lagunya puter ya.
1: Ih, jangan diputer, kalau diputer ntar dia pusing.
0: Ratusan ya masih ada kah cinta?
1: Masih adakah cinta? Siap nanti meluncur 5 jam lagi ya.
0: Alhamdulillah Bang Jerry baik banget.
2: Nanti jangan 5 jam lagi lah.
1: Ya,
2: jangan
1: 5 jam lagi.
0: Langsung puter Mama soalnya mau jalan-jalan ntar lagi nih.
1: Jalan-jalan kemana?
0: Kemana ya? Ke Monas.
1: Ngapain ke Monas?
0: Banyak makanan di Monas.
1: Iya. Tapi jangan bawa karung ya, ingat. Ya Mama siapa tahu ngasih. Mau kasih hadiah karungnya. Kan kita nggak tahu.
0: Mama ngantongin itu udah 5 lembar nih mau ke Monas.
1: Apaan dikantongin 5 lembar? Daun.
0: Iya. Yang merah-merah lagi.
1: Iya, daun kan? Daun buat inian kan? Buat naro di ikan cupang warnanya merah-merah juga tuh. Ayo, apalagi? Mau diladenin enggak? Ya kalau mau diladenin begitu sama Bang Jerry kan tahu. Hah? Mau diladenin lagi apa? Ayo.
0: Bang Jerry.
1: Iya.
0: Kenapa? Kalau siang enggak ada yang siaran, Mama
1: ada yang siaran ya. Memang beberapa hari ini kalau si yang cewek tuh ya, yang si

0: Mentari dia lagi izin karena lagi ada kerjaan. Terus kalau si siapa satu lagi tuh, kok Bang Jerry lupa ya tiba-tiba ya. Salwa. Salwa, Salwa itu dia lagi ini ngurusin kuliahnya gitu. Karena kuliahnya kan dia udah mau lulus.
1: Oh, yes. Udah kalau mama aja ntar ke sana siaran gimana?
0: Boleh kok mama siaran, tapi mama ntar siarannya jam 2 jam 11 malam ya. Jadi suaranya cuman
1: ya mau begitu. Mama siaran

0: sabu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi ya sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman, dua kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: bekas
1: 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab.

0: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Nah, boleh banget nih Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar telepon ke sini ya. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio CBB nih, nih Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar yang ke-55 tahun mengudara. Langsung aja ah Bang Jerry angkat telepon. Halo.
1: Halo.
0: Selamat
1: Halo,
0: pagi. Selamat pagi Abang.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Abang? Sehat?
1: Sehat-sehat Bang Jerry.
0: Ih, ada Abang Iprai ini. Bener enggak sih?
1: Iya betul sekali.
0: Abang Iprai sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Eh, ngucapin selamat ulang tahun dulu dong buat Radio CBB.
1: Oh, iya. Selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke berapa?
0: 55 tahun.
1: 55 tahun. Semoga sukses, amin. Selalu jaya selalu.
0: Amin. Pokoknya Abang
1: selalu semangat.
0: Amin.
1: Di tiap on air-nya.
0: Sama nih, sama semangatnya kayak Abang. Dengar-dengar katanya Abang baru ngeluarin single ya.
1: Oh iya, single kita tuh nama band kita itu Asmara Band.
0: Oke. Okay.
1: Itu berdirinya sih udah cukup lama ya, bisa dibilang
0: Bang, keren. Tahun berapa berdirinya, Bang?
1: 14 tahun yang lalu lah.
0: Berapa?
1: 14 tahun yang lalu, namanya sampai 15 tahun.
0: Mantap,
1: nah,
0: keren.
1: Buat single pertama kita dulu tuh lagu Cinta. Okay. Sempat rilis juga itu di Malaysia juga.
0: Keren lo Abang. Berarti total sekarang udah berapa lagu, Bang?
1: Baru kita keluarin baru 3 sih.
0: Tiga.
1: Baru 3.
0: Nah, yang baru
1: Cinta,
0: terus
1: Pacar Asia. Yang terbaru itu belajar romantis.
0: Nah, ya. Belajar romantis tuh. Bang Jerry udah dengerin dulu lagunya. Abang ceritain
1: gimana tuh, Bang? Gimana ya lagunya?
0: Oke banget. Jadi nih Marissa Bang Sayang Sejangkau Siar bisa request juga di sini nih, ya kan? Abang, ceritain sedikit dong tentang lagunya.
1: Lagunya, ya lagunya sih simpelnya sebenarnya sih orang itu nggak pernah romantis dia kalau bareng ya pokoknya sama pasangannya lah. Tapi di situ kita coba belajar romantis padahal kita susah buat romantis gitu.
0: Tapi Abang sendiri nggak bisa romantis gak nih Bang Jerry, mau tanya. Abang sendiri romantis nggak orangnya?
1: Nah, justru itu kita lagi mau belajar ini, Bang.
0: Oh, yang penting romantisnya jangan lala makan gratis ya. Karena lalanya itu
1: harus jangan. Ya. Itu romantisnya beda itu, rokok makan gratis.
0: Abang, kalau misalnya mau dengerin lagu Abang di mana sih, boleh tahu?
1: Gimana?
0: Kalau misalnya nih pengen tahu lagunya Abang atau video klipnya Abang udah jadi belum?
1: Udah jadi.
0: Iya,
1: udah ada kok di setiap platform kita ada kok semua.
0: YouTube-nya
1: di YouTube
0: apa?
1: Ada,
0: YouTube-nya
1: di
0: apa?
1: Ada. Ya?
0: Nama YouTube-nya apa?
1: Itu My Music Record.
0: Oh, My Music. Ih, keren.
1: Ada di My Music Record.
0: Keren. Kapan-kapan main ke sini dong, kita ngobrol-ngobrol.
1: Siap, tinggal diatur ini sama Abang manajemen kita.
0: Siap, pokoknya keren banget ya sama Abang. Boleh deh, spesial untuk Abang promoin lagunya Abang di sini, silakan.
1: Oke, buat teman-teman semua yang
0: ya, Nek Manis Abang Sayang.
1: Buat Abang Sayang.
0: Nama panggilannya Nek Manis Abang Sayang.
1: Oh iya. Buat Neng Manis Abang Sayang di seluruh Indonesia, di Jakarta sampai Sabang sampai Merauke, pokoknya yang dengerin. Jangan lupa dengerin lagu Belajar Romantis kita yang terbaru, single terbaru kita.
0: Siap.
1: Jangan lupa.
0: Siap.
1: Dengerin terus.
0: Oke. Terima kasih Abang.
1: Belajar romantis. Romantis hanya padamu.
0: Tut. Oh, dikoplo enak banget tuh, Bang. Abang makasih ya. Sukses selalu. Salam sama teman-teman ya. Kapan-kapan main ke sini ya, Bang.
1: Siap.
0: Thank you. Oke, Abang.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Dah. Dan Neng Manis Abang Sayang Jangka Usir itu tadi ya. Neng Manis Abang Sayang Sejangka Usir ada Abang Iprai ya. Dan juga teman-temannya Neng Manis Abang Sayang Sejangka Usir. Ada juga Iam Asmara. Lalu juga ada Dimas Asmara. Iprai Asmara. Uji, namanya Asmara ya. Untung aja Bang Jerry gak gabung. Kalau Bang Jerry gabung jadinya Asmari. Sukses selalu deh untuk Abang Iprai, Abang Iam, dan juga Abang Dimas ya. Semoga bisa main-main ke CBB ya. Lalu nanti kita di sini ngobrol-ngobrol. Sukses selalu. Jadi kalau misalnya mau cari belajar romantis, cari di YouTube lagunya. Oke? Jangan kemana-mana nih, Manis Abang Saya Jangka Usir. Pasti Abang Jerry akan balik lagi setelah beberapa iklan dan lagu berikut. Edeng!
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Mahmud dan juga Hartono Aisyah. Lalu juga ada Rosa Rosa, Paujia Jakia, Khairul Umam dan juga Aba Wayes. Tuket juga selamat pagi. Mbak Banda juga selamat pagi, apa kabar? Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB, semoga sukses, amin. Dan Eman Sabang Sayang sejak kalau siar jangan kemana-mana ya. Nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan tergabung dulu nih ya, dari Talkshow Kesehatan Air Bambu Habibur Rahman untuk Eman Sabang Sayang sejak kalau siar. Pokoknya 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Kita goyang lagi yuk, Eman Sabang Sayang sejak kalau siar.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang, dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
2: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
1: Di toko saya? Ada dong.
2: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
1: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
2: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
1: Promonya banyak.
2: Wah, promo apa aja?
1: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
2: Hah? Terus-terus?
3: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
2: Wah, mau.
3: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
1: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
2: Yang jual untungnya melimpah.
1: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli sekarang.
4: Wangi mewah, gak ada duanya.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hai Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
13: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
14: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
13: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
14: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
13: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
15: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
13: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu, ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: 100 Presenter Indonesia.
1: 105,4 FM CBB Bandar Nagus Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Neng Manis Abang saya sedang kau sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah hari kesehatan se-Indonesia. Karena apa? Karena kita akan membicarakan tentang kesehatan bersama seorang atau seseorang yang udah biasa hadir menemani Neng Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar untuk berbagi cerita tentang kesehatan. Saya Maya Hapsi tentu saja akan menemani hingga selesai. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sebelah saya? Assalamualaikum Kang.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu udah hadir nih Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Bukan begitu, Kang Adang?
2: Ya, tentunya ya. Bahwa alhamdulillah ya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat umur, karena ternyata nikmat sehat, nikmat umur itu adalah rezeki yang paling tinggi. Ya itu Ibnu Katsir menyampaikan. Kalau harta yang uang 300 triliun ya, mau mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter, itu adna darajatul rizki. Itu juga rizki, cuman rizki yang paling rendah. Kita bersyukur kan sekarang rizki yang paling tinggi itu adalah apa tadi?
1: Kesehatan
2: ya, dan usia. Makanya saya nanya dulu nih sama Mbak Maya. Mbak Maya mau kasih uang saya 300 triliun?
1: Tapi?
2: Hah? Tapi besok sakit dan langsung meninggal.
1: Ah, enggak.
2: Enggak jadi ya. Atau mau pilih gini. 300 triliun enggak jadi, tapi besoknya sehat dan masih hidup.
1: Gimana kalau 1 triliun aja?
2: Ya, itu mah bukan pilihan. Betul enggak?
1: Ah, maaf nih, mana sama saya jadi
2: kakak. Pasti bakal pilih yang
1: sehat lah, dan karena kalau sehat kita bisa bekerja.
2: Betul. Artinya apa? Kita harus fokus kepada karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat tinggi, yaitu sehat dan umur. Maka bersyukurlah ya, jangan fokus ke uang dan yang lain-lain. Terutama kita fokus, alhamdulillah ya Allah hari ini sehat. Kalau hari ini sakit, ya Allah, berarti hari ini kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Ya minum air bambu Habibur Rahman insyaallah. Nah, tentunya juga hari ini saya sampaikan doa yang terbaik dan doa yang tertulus buat semuanya ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Juga yang saat ini masih punya hutang ya. Hutangnya kecil atau hutangnya banyak sekali. Bu Maya yang kecil atau yang banyak?
1: Belum ada nih. Enggak ada yang mau hutangin
2: nah,
1: juga sih.
2: Pokoknya
1: sekalinya.
2: Siapapun aja ya yang punya hutang, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah penuh berkah. Semoga cepat lunas semua hutang-hutangnya.
1: Amin.
2: Allah ya rabbal alamin.
1: Jauh-jauh nah, dari Bandung Kang Adang nih mendoakan kita.
2: Betul. Nah, yang aminnya paling kencang itu yang paling duluan lunasnya ya.
1: Amin.
2: Nah, ini kayaknya hutangnya agak gede.
1: Mau rumah boleh kasih ya Allah.
2: Nah, karena apa? Karena banyak orang yang mau masuk surga enggak jadi karena dia punya hutang kan?
1: Serius?
2: Iya, makanya tertahan. Makanya ya, Rasulullah tidak mau nyolatin. Ada yang nanggung enggak hutang ini? Ya. Nah, kalau ada yang nanggung ya boleh lah gitu ya disolatin.
1: Pantesan suka ditanya tuh kalau lagi mau disolatin, ada hutang?
2: Iya. Makanya kita berdoa ya, semoga jangan sampai kita tikerlep tina hutang ya. Tikerlep itu apa ya? Terkejebur dan gak bisa bayar. Boleh kita punya hutang, tapi yang penting lancar bayarannya. Lebih baik banyak tabungan atau banyak investasi dari banyak hutang ya. Dan lebih sering berbagi, itu yang paling bagus ya.
1: Sedekah.
2: Karena betul. Dan juga yang saat ini belum ketemu jodoh ya, baik jodoh pasangan, jodoh pekerjaan, atau jodoh bisnis, jodoh produk, jodoh apapun, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya. Amin ya. Termasuk juga yang belum ketemu jodoh kesembuhan ya. Apakah Kang Adang saya itu sudah lama nih penyakitnya kolesterol tinggi, darah tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, batu ginjal, batu empedu, pokoknya segala macam kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, semoga Allah pertemukan di jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman ini Allah jodohkan ya.
1: Amin,
2: buat kita
1: Allah,
2: semua gitu ya, dengan cara alamiah, karena kan air bambu dari alam. Alam itu adalah back to nature for medicine, WHO tahun 95, bahwa alam itu tidak ada efek samping, meningkatkan daya tahan tubuh dan menuju penyembuhan permanen. Kemudian juga ilmiah, alhamdulillah sudah diuji lab, sudah terdaftar dan kesehatan di bawah BPOM. Air bambu juga sudah halal MUI yang terbaru gitu ya. Terbaru kan. Ini Babai Haikal kan. Sudah ada ya, alhamdulillah. Juga air bambu ini pengobatan yang ilahi. Iya, jadi siapapun yang minum boleh ya, tidak ada ya. Unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah tidak ya, ada ya, ya. Makanya insya Allah kita pengen sehat dan juga selamat akidahnya, jangan sampai nanti melenceng kan ya. Nah lebih baik kalau kita dengan tauhid, insya Allah pahalanya dapat, surganya dapat, dan mudah-mudahan sembuhnya dapat ya, amin Allah ya rabbal alamin. Makanya saya di dalam box air bambu itu ada doa-doa Rasulullah, silahkan dibaca ya, gitu betul. Kan dan juga tujuannya kita ini bukan ingin sehat dan bahagia di dunia saja, tapi juga sehat, bahagia sampai di akhirat kelak.
1: Amin.
2: Masuk surga ya.
1: Ya Allah, sehat dan berkah.
2: Insya Allah. Dan hari ini tentunya kita nanti ada berbagi testimoni ya, seorang anak yang dia sayang sama emaknya ya, nih yang punya emak ya, jangan sampai emak itu dibiarin kesakitan ya. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, celakalah, celakalah kamu. Kenapa ya Rasul celaka? Ketika kamu punya orang tua ya, kamu biarkan orang tua. Karena orang tua itu, yang sudah tua renta itu adalah pintu surga, pintu surga. Jangan kalian lewatkan. Nah, ketika orang tua kan rata-rata udah kena sakit ya, ada yang lambung gitu kan, kemudian sakit yang lain, sok kasih air bambu, asal niatnya bismillah, lillah karena Allah ya, bukan karena oleh ya, tapi karena Allah gitu kan. Dan ketika diminumkan sambil berdoa bismillah dengan penuh kasih sayang gitu kan, masya Allah dia tersenyum ketika sembuh, ketika penyakitnya hilang gitu ya, dengan izin Allah tersenyum, itulah surga. Itulah pahala yang terbaik buat anaknya ya. Makanya kita sebagai anak jangan sampai egois ya. Oh yang penting mah kita sehat, biarinlah orang tua gitu kan. Oh dapat warisan kan kalau dia meninggal. Nah itu na'udzubillah sama na'udzubillah ya. Justru iya, justru ketika masih hidup itu jadikanlah itulah pintu-pintu surga ya. Dan insyaallah air bambu Habibur Rahman, makanya kasih nama Habibur Rahman ya. Habibur Rahman itu Habib cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan ternyata hasil penelitian Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa, air itu ternyata bisa merespon kata dan ditempel dengan kata-kata yang terbaik. Di antaranya yang paling disenangi oleh air, ini hasil ilmiah ya, Anda bisa baca bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa. Ternyata air yang paling disenangi itu kata cinta. Nah Habib itu cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan yang disenangi oleh air, kata Dr. Masaru Emoto, adalah kata terima kasih. Cuman pakai bahasa Jepang ya, kan orang Jepang. Nah kalau saya pakai bahasa Arab ya, Arab-Arab. Nah Habibur Rahman itu kekasih Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi harapannya ya, siapapun yang meminumnya mudah-mudahan jadi kekasih-kekasih Allah. Yang yang menyiarkannya, radionya, agen-agennya, siapapun yang terlibat ya dengan air bambu, mudah menjadi kekasih Allah. Dan ternyata ulama Ibnu Katsir menyampaikan bahwa rizki yang paling tamamu rizki, itu rizki yang paling sempurna. Kalau tadi sehat dan umur itu adalah rizki yang paling tinggi, ya. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Ternyata kesempurnaan rizki yang paling, tidak ada yang

0: termasuk juga apa binatang yang lagi sakit gitu ya, dikasih air bambu boleh. Iya kan, sama hewan juga makhluk hidup ya. Muyung misalkan burungnya lagi sakit, nggak mau bersuara, nggak mau bernyanyi, kasih aja air bambu minumnya. Itu banyak sekali kejadian ya. Kang Adang waktu itu dia punya burung, burungnya mahal banget. Dia udah nggak mau terbang, muyung, tau muyung, diem aja nggak mau terbang. Oh ini sakitnya udah lumayan agak keras nih. Nah sama pemiliknya. Gini nazarnya, kalau burung ini hidup ya Allah nanti bisa terbang, akan saya lepaskan. Dia kasih air bambu, ditetesin ke mulutnya, subhanallah dengan izin Allah sembuh dan dia terbangkan.
1: Masya Allah.
0: Jadi itulah hablum minallah, hablum minannas, rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi nih air bambu Habibur Rahman ini satu apa ya? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bukan kebetulan, tapi ini sudah takdir Allah ya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi ini, oh nanti ada datang nih, ada air bambu Habibur Rahman ya, ada penyiarnya ya, ada Bunda Maya ya, sama ada bambu gitu kan. Masya Allah, ini akan disebarkan, dan disebarkan bahwa inilah salah satu kemabesaran Allah. Jadi bukan kehebatan air bambu, tapi kemabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan pemilik sembuh itu siapa? Allah. Air bambu dari siapa? Dari Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah, gitu ya. Makanya ada yang sembuhnya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi dikatakan lambat itu dibanding dengan dia sebelumnya yang sudah puluhan tahun, ya cepat lah. Kayak kemarin itu ada Pak Suyono itu asma dari sejak SD sampai usia 63. Makan obat asma. Kebayang gak lebih dari 50 tahun konsumsi obat?
1: Allah.
0: Bismillah, minum air bambu satu minggu, sehat dan tidak makan lagi obat kimia ya.
1: Oh, Neng Manis.
0: Alhamdulillah.
1: Dan Kalsiar, itu ya yang bertahun-tahun aja insya Allah bisa dibantu.
0: Insya Allah.
1: Ya.
0: Nah ini ada salah satu testimoni ya yang baru juga ini belum diputar di sini, yang beliau itu penyakitnya ibunya itu batuknya nggak berhenti, kemudian lambungnya udah parah. Kalau lambung udah parah kan makan salah, nggak makan salah, nggak enak, udah kesiksa hidup ini ya. Nah ini subhanallah, anaknya yang soleha itu peka gitu ya. Jangan sampai membiarkan ibu kesayangan itu menangis kesakitan, dibiarkan begitu lama gitu kan. Nah ini kita dengarkan testimoninya. Ya ini lambung juga batuknya nggak berhenti. Batuknya parah banget. Masya dan hitungan
1: Allah.
0: Detik berhenti.
1: Allah Akbar.
0: Dan nggak keluar lagi, nggak batuk-batuk lagi.
1: Masya Allah.
0: Kita dengarkan ya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkap?
3: Nama saya Neng Yarni, usia 34 tahun, alamat Rawalumbu.
2: RT?
3: RT 6 RW 1.
2: Bekasi ya?
3: Bekasi Timur.
2: Ya. Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa teh?
3: Emak.
2: Emak siapa namanya?
3: Saya, Mak Sony.
2: Ya, usianya emak?
3: Usianya 60-an.
2: 60-an. Keluhannya apa sebelumnya?
3: Keluhannya dia lambung sama batuk.
2: Iya, rasanya seperti apa lambung?
3: Lambung itu dia udah sesak napas. Bang udah bolak-balik rumah sakit, ya kerasa lagi.
2: Nah, setelah minum air bambu gimana lambungnya?
3: Iya, itu adem. Tadi itu enakan lah.
2: Alhamdulillah ya, enak sembuh ya. Terus batuknya gimana?
3: Batuknya baru sekali minum, berapa detik langsung udah hilang gitu.
2: Udah berhenti. Hitungan detik ya batuknya. Itu lagi gogoynya lagi banget-bangetnya kayaknya ya.
3: Iya,
2: dan dari sana enggak batuk-batuk lagi ya?
3: Saya kalau untuk saat ini belum lagi kemas.
2: Iya, tapi alhamdulillah ya, batuk sama lambung ya.
3: Iya.
2: Ya terima kasih, saya doakan buat emaknya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah wadah warohmah. Juga nih buat putrinya ya, Neng Yani juga keluarganya, semoga sehat selalu.
3: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh maaf, kemarin baru berapa bok?
3: Baru beli satu.
2: Beli satu bok ya?
3: Itu
2: bisa
3: minta.
2: Terima kasih ya Teh.
0: Ya, subhanallah.
1: Satu box.
0: Ya.
1: Masya Allah.
0: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifauka. Baru satu
1: box.
0: Satu box ya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, satu box yang berkah, bermanfaat.
1: Iya.
0: Insya Allah itu orang yang sakit, dia berikhtiar, itu pengugur dosa.
1: Betul
0: ya,
1: banget.
0: Menjadi pahala berlimpah. Bahkan ada orang dalam hadis itu dia sudah masuk surga dan surganya paling atas. Surga yang paling atas kan Firdaus.
1: Masyaallah.
0: Dia itu pengen balik lagi ke dunia.
1: Ngapain?
0: Katanya dia merasakan nikmat itu karena waktu itu diuji oleh Allah sakit.

0: dan dia sabar. Sabar itu ikhtiar. Jadi kalau sabar itu bukan diem-diem baik gitu ya. Ada lalat lewat, caplok-caplok, kicep-kicep, bukan. Itu bukan sabar. Kodok ya.
1: Itu,
0: itu namanya putus asa ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, Habima pasrah dan gak ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah dia berusaha. Kan tawakal itu dia berdoa dulu, kemudian bismillah, kemudian berikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya Allah itu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu yang berusaha. Nah, walaupun hasilnya ya serahin sama Allah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sembuh tidak itu hak Allah. Betul. Dan ini alhamdulillah testimoni-testimoni itu tidak ada dilebihkan, tidak ada dikurangi. Kita spontan aja langsung alamatnya silakan. Ya ini sebarkan, bukan kehebatan air bambu tapi kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kan kita diperintah untuk bersyariat ya. Syariat ini air bambu Habibur Rahman, beli satu box, subhanallah, ibunya itu lambungnya sembuh, ibu kan sampai sesek katanya si lambungnya itu ya. Bahkan alhamdulillah tadi batuknya nggak berhenti-berhenti udah lama. Dalam hitungan detik nggak berhenti sampai ya nggak bisa tidur lah ya. Minum sebotol, hitungan detik berhenti dan alhamdulillah nggak kambuh lagi.
1: Itu artinya air bambu betul-betul diridhoi Allah.
0: Alhamdulillah, amin. Allah ya rabbal alamin. Makanya insya Allah ya, Neng saya apa?
1: Siapa?
0: Neng-neng dan akang-akang.
1: Neng manis abang saya.
0: Neng manis abang saya. Neng manis abang saya. Nah, harus sayang sama emaknya. Harus sayang sama emak.
1: Karena ibu itu adalah surga.
0: Betul ya kan? Kan surga itu ada di bawah telapak
1: kaki ya.
0: Bukan berarti lihat itu lihat kakinya lihat.
1: Coba aku mau buka.
0: Bukan itu maksudnya ya. Kalau dibuka ya romehun gitu ya. Tapi itulah bahwa kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua dengan cara berbuat baik, itulah surga, pintu yang akan membukakan kita masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi ini buat semua ya, Neng manis abang sayang ya. Sok niatkanlah karena Allah kita kasihkan air bambu buat orang tua kita ya, agar mereka bahagia dan itu menjadi pintu-pintu surga buat kita. Dan kita pun yang sehat, jangan mentang-mentang oh saya masih ABG gitu ya, saya sehat nggak ada keluhan, oh makan seenaknya, minum segala diminum gitu kan, olahraga enggak, begadang terus gitu kan. Ah, itu jangan disangka, justru itu menjadi pola hidup yang nggak benar dan itu menjadi bom waktu. Air bambu itu menjadi penjagaan, pencegahan supaya tidak terjadi sakit. Nah itulah ikhtiar yang terbaik dan Allah suka kepada orang yang sehat gitu kan. Al mu'minun qawiyyu khairun wa habiyallahu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, pesaknya, pasutnya, imannya gitu ya, itu lebih Allah sukai dan itu lebih baik daripada mungkin yang lemah. Lemah itu ya banyak penyakit misalkannya, terus sekali apa jalan langsung masuk angin gitu karena tidak olahraga gitu kan. Minuman sembarangan. Nah, sekarang ganti minumnya dengan minuman yang oksigen tinggi, yaitu air bambu Habibur Rahman.
1: Oh, oksigennya tinggi ya?
0: Tinggi. Kenapa disebut oksigen tinggi? Karena dia tumbuhnya satu di ketinggian hampir 1200 sampai 2000 dpl di atas permukaan laut. Kemudian tanahnya sudah unsur haranya bagus gitu ya. Ia diserap dari bawah naik ke atas. Nah itu oksigen itu dia dari bawah naik ke atas sehingga dengan sekuat tenaga. Nah inilah oksigen. Ruas yang ke satu diisi, kedua diisi, ketiga diisi, empat diisi, lima diisi, terus sampai ke 20 diisi. Nah itu ketika diminumkan si air bambu itu, oh kan oksigen, dia mengikat radikal bebas. Artinya darah kotor tersumbat nggak lancar ya, itu menjadi lancar.
1: Oh ya Allah.
0: Fungsi organ tubuh menjadi lebih baik lagi dan kata dokter Hiromisinya ya, guru besar Fakultas Kedokteran Albert Einstein di Amerika Serikat, bahwa dalam bukunya The Miracle of Enzyme, bahwa tubuh itu memiliki 5000 enzim pangkal. Artinya tentara-tentara tubuh. Ketika kita berikan asupan yang baik, yang positif, terutama air yang berkualitas, itu si tentara-tentara tubuh itu akan bekerja lebih maksimal. Jadi kalau sekarang ya tentara-tentara tubuh kata Pak Prabowo itu menteri keamanan misalkan harus kuat ya, tambah apa pesawat misalkannya, lautnya harus kuat, udara harus kuat, darat harus kuat gitu ya, dengan canggih-canggih berbagai macam misalkan alat tempurnya, skill dan sebagainya, maka itu akan makin sehat negara ini dan tentunya juga kita, tubuh kita ini akan bekerja lebih baik. Ini ada penyakit langsung ditahan, tahan. Yang saya rasakan alhamdulillah saya lebih dari 20 tahun bersama air bambu, alhamdulillah nggak pernah namanya di opname, ini tahdus binikmah ya, bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ya minum air bambu itu pencegahan walaupun kita nggak sakit. Bahkan waktu itu saya pernah lagi keluar kota, duh nggak enak badan. Sama teman tuh udah di ini mah kayaknya masuk angin dikerokin ya. Dikerok memang merah banget, merah itu sampai merah hati gitu ya. Nah, saya enggak hampir enggak pernah itu pakai dikerokin. Emang sih agak ringan saya bilang. Besoknya sore mandi biasa, harusnya kan udah dikerokin enggak boleh mandi ya. Iya, karena kan pori-porinya udah keluar gitu kan, pori-porinya membesar. Saya mandi sore biasa, besoknya sudah mobil-mobilan, motor-motoran udah aktivitas. Itu yang ngerokin saya setelah habis dari luar kota. Besok lusa itu sakit, salah ngorokin saya, ya. Dan selama 2 minggu lebih dia panas tiris, batuk. Jadi si penyakit itu merentep, Pak, kayaknya gitu ya. Saya bilang, ya saya mau sakit jadi nggak jadi gitu ya. Saya minum air bambu karena memang ya namanya manusia ya. Alhamdulillah, oh berarti dia daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu ya. Nah kalau bagus mah insya Allah mau sakit juga nggak lama. Kalaupun mau sakit lebih kuat daya tahan tubuhnya nggak jadi sakitnya. Jadi sekali lagi nih air bambu ini insya Allah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kita semua ya, untuk makhluk Allah siapapun ya rahmatan lil alamin. Yang penting kita tidak fokus ke air bangunnya tapi fokus ke Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa dulu wa iza maritu fa wayasbir, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ketika aku sakit gitu ya, dan meminta kesembuhan semua yang paripurna gitu kan. Kita enggak bisa pakai bahasa Arab, ah dibaca juga malas bacanya, ya udah dalam hati Allah Maha tahu kok gitu ya. Ya Allah sembuhkan, sehatkan ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Ini istilahnya sakit ini memang dosa saya, itu kan istighfar. Dosa saya ya Allah, pola hidup saya nggak benar, makanan juga nggak benar gitu ya, pikiran nggak benar, selalu SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan itu 70% itu kan penyakit itu dari pikiran, pikiran yang selalu negatif.
1: Betul.
0: Orang sehat daya tahannya kuat karena selalu positif positif positif ya, ketika duit nggak punya gitu kan.
1: Bisa positif.
0: Ya Allah, saya gak punya uang 300 triliun ya Allah. Ya Allah. Tapi saya sehat ya Allah. Coba saya pilih ya kalau Mbak Maya nih. Mau tidur di ruangan yang full AC, ada keranjang itu ada empuk, kasur busa, kemudian juga kasurnya empuk, kemudian AC, ada TV, ada kulkas ya. Tapi pakai selang.
1: Ayam enggak lah.
0: Nah, mending keneh tidur di kontrakan, enggak apa-apa kecil, samak ya. Samak barolong gitu ya. Itu lebih baik dari buat saya daripada serba mewah tapi adanya di rumah sakit gitu.
1: Makannya pakai selang.
0: Iya. Makanya kita bersyukur nih yang lagi ngontrak ya, yang belum dibayar-bayar juga. Bersyukur, fokusnya itu. Kalau kita bersyukur, kita happy, pikirannya akan jernih, dia akan membuka otak dan tenaganya akan fokus bagaimana mencari solusi sambil berdoa. Berarti harus tangannya jangan pernah berhenti, harus bergerak, harus amal soleh. Matanya harus amal soleh, kaki semua ya jangan kerstres diam, ya tambah penyakitnya. Kontrakan nggak kebayar gitu kan, penyakitnya nambah. Makanya betul, makanya fokus syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, berterima kasih selalu kepadaku, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku gitu ya. Sok insyaallah sekali lagi nih air bambu habibur rahman ini tidak hanya kita berusaha ya ngajak sama-sama sehat badaniahnya saja, sehat lahirnya saja gitu ya, tapi sehat juga imaniahnya kita. Syukurnya jalan, sabarnya jalan, qanaahnya jalan. Jadi ajaban di amrul mukmin, sesungguh ajaib orang mukmin itu ya. Ida asobhatuhu sarra, apabila dia timpakan kepada dia itu satu kebahagiaan. Misalkan ya Mbak Maya dikasih sama Allah ini Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter ya. Misal ya, rumahnya cuma 5000 meter tapi halamannya bo ada 50 hektar ya, ada mini zoo, mini golf ya, dan mini yang lain. Misal gitu ya. Nah, kita bersyukur. Falahu khairun lah, itu kebaikan, pahala. Kayak Nabi Sulaiman kan berlimpah hartanya, dia bersyukur gitu kan. Ini adalah ujian dari Allah, apakah am ashkur an akfur, apakah aku syukur atau aku kufur gitu kan. Tapi apabila ditimpakan satu musibah, wain asobatu dur, apabila ditimpakan suatu musibah, sesuatu musibah itu yang tidak enak, sakit, nggak punya uang gitu ya, terus apa difitnah gitu ya dan sebagainya, dia itu sobar, dia sabar. Fakana karena itu juga sama kebaikan. Jadi kita mah mau apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita syukur dan sabar dan qanaah ya. Makanya insya Allah Habibur Rahman itu jadi satu harapan dan doa. Kan amin, amin Allah ya Rabbi. Karena kalau sudah jadi kekasih Allah, Nabiullah, para sahabat itu sudah jadi kekasih Allah, coba hidupnya tenang. Udah tenang, urusan dunia tuh udah.
1: Iya.
0: Udah lewat. Carilah akhiratmu, dunia akan mengikutimu. Iya, ya. Betul. Jadi kita ingin sehat, ingin sembuh, kita beramal soleh, apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak lain karena illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah, amal soleh, mengharap ridho Allah. Iya. Ya, minum air bambu, iya, mengharap ridho Allah.
1: Iya.
0: Minum terus ngasihin sama orang tua, mengharap ridho Allah, betul, ya. Kita mensiarkan kepada siapapun nih, ya. Buat Neng Manis, Abang Sayang, ini juga semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Sekali lagi nih, yang ingin mendapatkan air bambu, silakan langsung datang ya ke Radio CBB, Jalan Haji Peeng nomor,
1: ya, di Jalan Haji Peeng 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sekali lagi, di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Namun, jika Neng Manis, Abang Sayang sedang kausian, aduh aku gak bisa datang, aku jauh dan aku gak sempat misalnya, tinggal telepon aja di customer service kita. Kita bisa kirim ke rumah Neng Manis, Abang Sayang, bayar di rumah atau sistem COD ya. Nanti Neng Manis, Abang Sayang tinggal telepon atau WA aja ke customer service kita di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Tapi ingat, tidak hanya air bambu yang ada, tapi ada juga tetes mata atau tesma. Begitu kan Kang Adam?
0: Iya, betul.
1: Itu juga bagus dan banyak banget yang terbantu.
0: Betul. Jadi kalau air bambu Habibur Rahman itu dari bambu Nastus elegantissimus hasho. Jangan diulang ya, berat.
1: Susah saya.
0: Nah, kalau tesma itu dari bambu Dinocloas candens ya. Ini sama-sama di hutan pedalaman, cuman beda hutan, beda petani ya. Nah, ini juga dua-duanya resep orang tua dulu.
1: Oh gitu.
0: Ya, resep buhun gitu ya. Udah lama. Nah, kalau
1: karuhun.
0: Iya, karuhun ya. Kalau tesma ini diambil dari dagingnya. Kalau air bambu Habibur di dalam rongga-rongganya ada airnya. Ya. Nah, ini dari dagingnya diambil tes, makanya tes mak, tetesan untuk mata ya. Ini diambil ya dari hutan dan memang sangat susah untuk dapatannya. Dan kalaupun dapat cuma sedikit, makanya satu botol itu yang berapa 10 ml itu 150 ribu ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Dan ternyata manfaatnya ini bukan hanya untuk mata saja ya. Mata itu termasuk untuk katarak, glaukoma sudah ada testimoni ya. Kemudian juga minus, silindris, pokoknya segala macam dengan mata. Termasuk yang kita sehat, kan tiap hari pakai motor ya?
1: Iya.
0: Mbak Maya pakai motor atau pakai helikopter? Pasti pakai motor ya. Kalau helikopter nanti kasihan nih tetangga-tetangga akan berterbangan.
1: Bingung ya. Saya turunnya juga di mana gitu.
0: Iya. Artinya kita tiap hari pakai motor ya, karena pakai mobil juga macet. Iya. Nah, otomatis kan banyak debu ke mata kita.
1: Betul banget.
0: Mau tidur aja tetesin. Nanti bangun tidur ya, itu biasanya keluar kotorannya banyak. Jadi ini ngegurah mata. Ya, dan ini ngeperih ya. Nah, tinggal ditetes. Dan Masya Allah bukan hanya untuk tetes mata saja, ternyata tetes kulit ya, buat jerawat. Saya pernah nih ada jerawat di bawah hidung.
1: Bisa
0: ya. Itu ditetesin, itu besoknya sudah alhamdulillah kering dan hilang si jerawat.
1: Masya Allah.
0: Saya juga kaget, Masya Allah. Oh, ternyata ini juga buat kulit bagus. Terus juga saya punya cantengan ya. Bukan gantengan, cantengan.
1: Terlalu ganteng jadi ya, cantengan.
0: Ya, saya sudah ganteng ya dari sananya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya Allah, itu tangan yang sebelah kiri, jari manis. Jari manisnya semuanya manis kayak ini. Ini samping kelingking ya. Nah, itu bernanah ya.
1: Oh
0: ya,
1: gitu.
0: Udah 2 minggu gak bengkak sampai kehitam-hitamin. Nah, itu saya tetesin 2-3 tetes. Masya Allah, subuhnya itu sudah hilang 100% dan sembuh. Alhamdulillah. Nanahnya hilang.
1: Tesma
0: itu. Kemudian kakinya juga pernah cantengan yang sebelah kanan jempol ya. Karena si kukunya itu kan nempel, ngecep gitu ya. Akhirnya bernanah, kotor. Nah, Masya Allah, saya juga tetesin sambil berdoa sama Allah. Subuhnya sudah hilang 100%. Makanya nih, Neng Manis, Abang Sayang yang punya keluhan aneh-aneh nih ya, kayak cantengan kan aneh ya. Nah, mau nyari obatnya juga susah ya. Pakai tesma aja, tetesin 3 tetes. Tapi syaratnya berdoa. Itu doa itu kenapa sih Kang Adang? Karena itu ibadah ya, biar dapat pahala surga dan semuanya juga dapat mudah-mudahan. Nah, ini ada seorang anak yang dia sayang sama bapaknya. Jadi bapaknya itu usianya 80 tahun ya. 8 bulan enggak bisa ngelihat karena ada ini katarak.
1: ya. Oh, kayak sabut-sabut gitu ya.
0: Gitu. Jadi enggak bisa ngelihat jauh-jauh. Ketika itu dia pengen lihat lagi. Dengarlah tes, Mak. Waktu ditetesin pagi 3 tetes kiri kanan, siang 3 tetes kiri kanan, kemudian sorenya, malamnya 3 tetes kiri kanan. Subhanallah, hari ketiga itu keluar kayak sisik ikan dan alhamdulillah bisa ngelihat lagi.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah jelas katanya ya. Nah, kita dengarkan testimoninya ya.
1: Bagus nih.
0: Ini alamatnya juga boleh dicatat supaya menjadi inspirasi ya, jadi ilmu buat kita.
1: Iya, sama-sama kita dengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama Ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Bu Suaslamia, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawa Kuning, RT 6 RW 16 Gang Lurah Rawa Kuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya itu kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa, satu herba tesma ya?
3: Iya, tesma mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan, dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngeliat gitu, sampai dia najar lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau gak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong, kata dia, As, tadi bapak lu gua obatin. Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata itu apaan ya, saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi mau beli buat diminum ya, benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu
2: ya. Itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar lu pengen apa gitu, mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Benar, dia mau dikasih hadiah, saya bilang ntar dud kalau nut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget
2: ya.
3: Baru deh saya pengen apa, saya gituin
2: ya. Alhamdulillah,
3: benar,
2: ini
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba tesma ini belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kemebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu dia tadi ya testimoni yang betul-betul nyata ya.
0: Ya, jadi tiada kata yang harus saya sampaikan kecuali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifauka. Inilah salah satu kasih sayang Allah, salah satu Allah yang Maha menyembuhkan, Allah membuktikan langsung. Kalau secara logika enggak mungkin lah. Itu kan air tesma ini bisa keluar kayak sisik ikan gitu ya. Sampai bisa ngeliat lagi selama 8 bulan gak bisa ngeliat. Masya Allah, itu semuanya kehendak Allah. Jadi buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berikhtiar dan berdoa. Ini alhamdulillah ya, Allah sediain likuli dawa likulidain dawaun. Setiap penyakit itu kata Allah itu sudah ada penawarnya di muka bumi ini, gitu kan? Nah, inilah salah satu penawarnya. Mudah-mudahan jodoh cocok ya buat semuanya. Yang kita sehat ya itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Betul,
0: ya. Jadi tiap pulang dari kerjaan ya, ngetesin gitu kiri kanan, itu enak banget. Jadi si sarap-sarap yang capek lah itu menjadi ringan lagi. Karena kan si tesma ini kan sama, itu oksigen gitu ya. Jadi darah kotor tersumbat nggak lancar di sarap-sarap mata itu kembali jadi rileks lagi, lancar lagi gitu ya. Apalagi kan tiap hari kita bermain dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone gitu kan. Itu nggak bisa berhenti nih dari gadget itu ya. Nah, makanya bukan 4 sehat 5 sempurna,
1: tapi
0: tambah plus kuota. Karena kan ada orang yang mau piknik nih liburan, tempatnya indah, mewah gitu. Seger. Pasti tanya ada wifi-nya enggak? Enggak ada, langsung stres.
1: Jadi,
0: jadi kesana itu bukan mau piknik, mau main HP ya.
1: Iya.
0: Nah, artinya nah kita kan tiap hari itu kan dari HP itu ada radiasi gitu kan, membuat pusing, capek, lelah gitu kan. Nah, ini tesma insya Allah menjadi salah satu solusi ya, dengan cara alami ini juga gitu kan. Resep orang tua dulu dari bambu dinoculus candens gitu ya, bambu cangkoreh gitu kan, ditetesin gitu ya, itu juga bahasa kirata sebenarnya ya, ditetesin gitu kan, dan itu segernya luar biasa. Yuk kita dengan cara alami, jadi ini nggak ada efek samping. Bayi pun boleh pakai tetes ini.
1: Bisa.
0: Oh, bisa gitu ya. Buat nenek-nenek kakek juga bisa.
1: Sealami
0: ya.
1: Itu.
0: Oh, gitu ya, silakan. Dan ini aman, bukan hanya untuk mata saja tapi kulit pun bisa gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada masalah di dalam tubuh ya, seperti tadi mungkin ada lambung, ada paru-paru, rupa-rupa lah gitu ya, ada jantung, kolesterol, udah tisek napas, mikir vertigo, kanker rahim, miom, pokoknya segala macam, lebih dari 40 macam penyakit. Nah, bismillah ya, air bambu Habibur Rahman diminum. Kemudian urusan mata dan kecantikan atau kegantengan, laki-laki juga harus ganteng dong ya.
1: Laki-laki memang pada dasarnya ganteng, perempuan ya, cantik ya.
0: Nah, ini bisa ya buat dikompresin ke muka biar ya biar lebih mulus, lebih bagus ya. Kalau jerawat tetesin gitu kan. Cantengan tetesin, atau yang sobek luka kecelakaan tetesin aja, itu cepat keringnya, cepat berhenti si pendarahannya atau lukanya gitu ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin dapat herbal tes itu harganya juga sama ya, 150.000. Air bambu Habibur Rahman juga 150.000 ya. Ini sebenarnya murah banget ya dibandingkan dengan resiko nyawa ya, turun naik gunung ke hutan ya, masih
1: itu
0: hewan
1: hutan ya?
0: Ya hutan pedalaman gitu kan. Kan tiap hari kalau ke hutan bingung juga kan, susah ya.
1: Mana bisa
0: di sana,
1: saya
0: ya, kan online juga enggak ada yang ke sana ya. Harus pakai helikopter, nyawa helikopter berapa
1: nah,
0: ya? Terus turun, udah turun itu kan belum ketemu meong ya. Sekarang ada kucing hitam
1: katanya. Ya. Gede mulai, ya, kan?
0: Ada ular. Terus Google Map-nya enggak muncul. Maaf tidak ada wifi di sini gitu.
1: SOS kemana gitu. Ya.
0: Jadi nah, kita tinggal langsung datang aja ya. Saya aja dari Bandung tinggal klik aja Radio CBB langsung keluar. Oh, jangan ke sini, macet ke sini gitu kan. Pokoknya gampang lah, tinggal datang ke sini ke Radio CBB. Di mana ini?
1: Radio kita ada di Jalan Haji PM nomor 9, Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Jadi di daerah Kebun Jeruk atau Rawabelong gitu kan. Yang mana sabang saya bisa datang ke sini. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Sekali lagi, alamatnya di Jalan Haji PM nomor 9, Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, kembali jika yang manis abang saya sedang kausian mau bertanya-tanya, mau berkonsultasi dahulu, atau aku jauh, aku minta dikirimin aja, bisa sok ya, nanti bisa COD, bayar di rumah, barang sampai baru dibayar. Langsung aja telepon ke customer service di 0812 8100 9518. Ya, 0812 8100 9518. Sekali lagi, 0812 8100 9518. Kang Adam, teringat ya, informasi saya dari pelanggan, salah satu pelanggan. Jadi awalnya dia pakai coba satu ya.
0: Satu apa?
1: Satu botol.
0: Oh, botol apa? Tesma atau?
1: Tesma. Oh, ini kita bicarakan tesma kan.
0: Siap.
1: Nah, awalnya dia pakai satu botol. Dia bilang agak terang. Nah, ketika botol kedua dia pakai, dia langsung telepon saya. Dia suruhan, dia orang tua ya, udah lansia. Dia suruhan anaknya, cucunya, cucu nenek mau ngobrol, katanya mau telepon, mau ngomong sama mbak, bisa. Akhirnya saya yang telepon balik, karena kan waktu itu WA. Dia bilang terima kasih ya Neng. Kenapa? Saya baru tahu loh, kalau pohon di depan rumah saya itu ada warna kuningnya, yang di sebelah sini ada warna merahnya. Tadinya semuanya itu putih.
0: Allahu Akbar. Gitu. Berarti buta warna.
1: Buta warna. Allah. Tapi tak tadinya enggak. Tadinya enggak, nah, tapi mungkin tadi, karena usia,
0: ya, karena terus usia. Berubah jadi buta warna. Sekarang normal lagi, bisa kelihatan lagi warna-warna.
1: Iya. Terus katanya tiker ini ada warna kuning-kuning, ada merahnya, ada birunya. Saya baru lihat Neng. Terima kasih banyak ya Neng ya, katanya gitu.
0: Masya Allah, ya.
1: Jadi dia walaupun udah ngeliat, tapi dia tetap maintenance, tetap pakai.
0: Ya, ya. Jadi dia menormalkan syarat-syarat di dalam
1: mata. Makanya.
0: Ya. Dan ini secara alami.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Senang banget dengernya ya. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk menyampaikan gitu ya. Baligu ande walau ayah. Sampaikan oleh kalian walaupun hanya satu ayat ya. Kalau ayat Qurannya, itu kan tiap hari sama Mbak Maya one day one juice ya. Kalau saya ayat kauniyah.
1: Artinya
0: tesma ini adalah ayat kaun, itu ayat ciptaan Allah.
1: Sama
0: kan ada ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dan air bambu termasuk herba tesma juga itu salah satu ayat ciptaan Allah yang harus kita baligu, kita sampaikan. Ini ada manfaatnya, ini ada testimoninya. Apalagi barusan Masya Allah ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini suntikan motivasi buat saya bahwa Dang, kamu jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Itu kan banyak orang yang bahagia ketika setelah menggunakan herba Muhabib Rohman atau herba tesma, karena ternyata kebahagiaan itu adalah ketika melihat orang bahagia.
1: Betul banget. Begitu dia memberikan informasi itu, Maya bahagia banget.
0: Maya bahagia banget, saya lebih bahagia banget. Gitu ya.
1: Saking
0: bahagianya ya. Karena tak sedikit di Indonesia ini yang namanya bahagia itu ketika dia kaya raya, dia paling ini, sementara orang-orang miskin makin sengsara gitu kan, makin dihinakan, makin dipersulit ya. Kebanyakan sekarang saat ini ya lebih baik mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, sementara kepentingan masyarakat yang luas dia biarkan melanat gitu kan. Justru khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak menebarkan kebaikan, manfaat gitu ya. Kehadiran kita itu lebih banyak madarat atau lebih baik mengapa? Nah, kalau madarat, astagfirullahaladzim, istighfar dari sekarang ya, rubah sikap kita ya. Bagaimana supaya kita bermanfaat, membahagiakan orang ya. Membahagiakan itu bisa segala macam, bisa memberikan misalkan Bu Maya ini punya uang 200 juta ngasih ke saya kan, saya bahagia kan. Saya nggak punya uang, ya udah saya doakan ya semoga cepat lunas utangnya. Saya malah nggak punya uang, hanya punya doa. Siapa tahu kan doa yang dijabat dari Bu Maya kan, bukan dari saya kan. Nah, karena Bu Maya itu salehah gitu.
1: Insyaallah
0: ya.
1: Nah, Kang Anang, boleh dipotong sedikit?
0: Boleh sih.
1: Tapi Maya cuma mau mengingatkan untuk Neng Manis Abang Sayang yang menggunakan ini. Kan ibu itu baru dua botol, botol kedua bahkan belum habis. Itu udah kincong ya, udah enak. Ada juga yang baru 3-4 botol itu baru ngerasain. Jadi jangan berhenti hanya di satu atau dua botol. Karena kan permasalahan badan atau tubuh kita tuh berbeda-beda. Maksudnya kekuatannya antibodinya beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi kalau misalnya kok udah dua botol belum ada hasil, pelan-pelan ini kan alami
0: ya, kan? Ya.
1: Kayak gitu.
0: Betul. Dan satu lagi yang saya tambahkan adalah bahwa ini adalah semuanya kehendak Allah. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang super cepat. Itu kehendak Allah. Makanya di samping meneteskan, satu saya bilang tingkatkan kuantitinya. Kuantitinya misalkan pagi, siang, sore, tiga tetes kiri kanan. Atau Kang Adang, saya mau ibadah sholat aja. Jadi sehari 5 kali boleh. Ini alami gitu kan, enggak apa-apa. Jadi tingkatkan kuantitinya. Yang kedua, tingkatkan kualitas keyakinan sama Allah. Berarti doanya harus lebih yakin. Misalkan bada tahajud, bada baca Quran, bada sholat, kan dia dijabah. Kan setelah kita istighfar, itu kan bersih doa. Ya, dosa-dosa kita, ketika kita bersih, insya Allah akan dijabah oleh Allah. Ya. Daripada misalkan kita berdoa terus maksiat dulu terus berdoa kan
1: enggak
0: bakal dijabah kan. Ya kan misalkan begini, ngomongin kejelekan orang, itu gibahnya lagi di pengajian lagi ya. Itu lihat kerudungnya tuh, kenapa gitu, itu kerudungnya sama dengan hordeng rumah saya. Bahkan yang satu lagi tuh kayak taplak
1: meja
0: di rumah saya. Itu kan udah dosa. Ya terus ngedoa, ya Allah bahagiakanlah aku. Enggak bakal diterima.
1: Aduh. Nah, capek doang nih.
0: Iya, makanya yuk kita saling mengingatkan ya di sini gitu ya. Kenapa sih kok yang lain diijabah saya enggak diijabah? Berarti introspeksi. Oh iya. Dosa kita banyak banget. Gitu ya, saking banyaknya perbanyak istighfar. Rasulullah itu sehari 100 kali kata Aisyah. 70 sampai 100.
1: Berdoa?
0: Iya, beristighfar.
1: Astagfirullah.
0: Udah dimaksum. Lumayan berapa? 3 kali ya.
1: Iya. Udah. Padahal udah bakalan masuk surga tapi masih aja ya Rasul.
0: Makanya ini mengingatkan ke saya ya. Saya tadi dari rumah dari Bandung, alhamdulillah ya Allah istighfar aja terus. Enggak nyetel musik saya tadi. Alhamdulillah ini tahadus bi nikmah ya. Ini mudah-mudahan mengingatkan kepada saya. Dari Bandung, dari Kopo sampai ke Karawang ya, istighfar enggak berhenti ya Allah karena saya banyak dosa. Dari Karawang sampai ke Jakarta saya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu aja. Kenapa? Ya karena kalimat-kalimat thayyibah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Satu amal soleh yang dia itu berat sekali timbangannya ya, yang mudah-mudahan itu akan menjadikan ya apa ya pahala buat kita.
1: Amin.
0: Nah, amal kita mah banyak maksiatnya, banyak salah ya. Lihat HP aja kurunyung terjadi ulang udah keluar yang enggak benar-benar kan. Anak astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi ini yuk kita sama-sama ketika ada waktu kosong perbanyak istighfar, banyak tahmid, takbir gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Sehat lahiriahnya, sehat imannya, sehat batiniahnya. Dan sekali lagi nih, bismillah ya, Hayarbamu Habibur Rahman yang hadir ya pada kita ya, ini bukan sekali lagi bukan kebetulan tapi sudah takdir Allah. Namanya bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu luar biasa, bukan air bambu super bingit maksudnya ya, tapi air bambu Habibur Rahman, air bambu yang betul-betul satu harapan kita semua menjadi kekasih-kekasih Allah. Sok bismillah ya, datang ke sini ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor
1: 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta
0: iya,
1: Barat.
0: Tinggal Google Meet langsung ke sini.
1: Betul.
0: Kalaupun enggak bisa, nah silakan ke telepon.
1: Telepon di customer service kita. Kang Gadang, makasih banyak buat hari ini ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, insyaallah jauh-jauh dari Bandung bisa membantu Neng Manis Abang Sayang untuk sehat se-Indonesia.
0: Amin, Allah ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih banyak Tesmanya. Terima kasih sudah memperkenalkan Habibur Rahman air bambunya ke kita.
0: Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi salah satu kan sekarang itu makanan bergizi ya. Nilainya harus anak-anak kita yang masih SD, lansia, kemudian ibu hamil kan dikasih apa makan gratis, ya. Nah, ini mudah-mudahan ada air yang gratis, ada air bambu biar tambah sehat kan?
1: Gratis.
0: Ya nanti kan disubsidi.
1: Amin.
0: Hanya ini mah kita ngobrol aja ya. Kan seluruh Indonesia jadi saya ingat gitu.
1: Iya.
0: Oh, ini nih badan gizi
1: nasional.
0: Ya semuanya sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Makasih Kang Adang.
0: Sama-sama.
1: Iya, hati-hati di jalan kalau balik ke Bandung ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa balik lagi ke sini.
0: Insyaallah.
1: Bawa lagi informasi tentang kesehatan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Kang Adang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Neng Manis Abang saya sejang kau sehat. Demikian bincang-bincang kesehatan kita bersama Kang Adang dari Habibur Rahman ya, yang menginformasikan tentang air bambunya dengan dapat memberi kesehatan untuk tubuh bagian dalam kita dan tesmanya untuk bagian panca indera kita, insya Allah bisa membantu masalah-masalah di kehidupan kita ya. Insya Allah semua sehat ya, Neng Manis Abang Sayang. Yakinkan kalau kita semua bisa sehat, Neng Manis Abang Sayang, karena kita tidak pernah terpikir tiba-tiba kita bisa aja jatuh sakit. Jadi kalau bisa sebelum sakit di maintenance aja, atau siapkan air bambu Habibur Rahman, siapkan tesnya di rumah, Neng Manis Abang Sayang, senyang kau sihat ya. Jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang yang ingin yang membutuhkannya ya, langsung aja datang ke Radio CBB. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di mana di Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kami juga membuka COD ya, kita bisa antar ke seluruh Indonesia. Neng Manis Abang Sayang bisa bayar di rumah kalau barang sudah datang. Aku jauh, aku gak bisa datang, aku sibuk, kita antar sampai di pintu rumah Neng Manis Abang Sayang. Jadi silakan dicatat nomor customer service kita di 0812 810 095 18. Sekali lagi 0812 810 095 18. 0812 810 095 18. Saya Maya Hapsi pamit mundur. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Ini bersama Bang Sayang Sejangkau Siar 7 menit meluncur dari jam 10. Ada Iyad Bustami dengan judul lagunya Kejam menemani di goyang ke pagi, Sar. Nah, ini manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ngomong-ngomong kejam nih ya, ini juga ada yang kejam nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Karena ini ada wedding organizer atau WO yang namanya Marwah. Jadi dia adalah punya sepasang suami istri, dan ternyata dia sudah menipu banyak ya pasangan yang mau menikah nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan akhirnya ini sekitar 58 pasangan ditipu nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar sama WO Marwah ya, mulai dari catering dan juga yang lainnya. Wow. Dan ini nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar, ruginya ini sampai miliaran rupiah loh. Dan alhamdulillah dua orang tersebut sudah ditangkap nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar, dan ini lagi diinterogasi. Ya, kalau ditangkap doang mah kayaknya agak percuma ya. Yang pasti duitnya bisa balik sih nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kasian tahu pasangan yang udah bayar dan hasilnya pas lagi mau acara nikahan rame-rame tidak ada tuh yang namanya makanan ataupun orang-orang yang membantu di acara tersebut. Wow, jadi hati-hati ya nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar dalam memilih WO ya, apalagi acara yang paling sakral nih, pernikahan. Jadi jangan sampai tertipu nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kali ini ada Fildan dengan judul lagunya Aku Pergi menemani nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar di goyang pagi, Sir.

ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 92.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ya, ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: Rif, penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
3: Bu. Banyak. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
3: Iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200

0: Terdangdut Jakarta. Ada Leslie dan juga Judika dengan judul lagunya Bukan Karena Tak Cinta, menemani di jam 10 lewat 23 menit waktu di Blik Siar. Untuk teman sebang saya Jaka Usir yang mengikut dan gabung, yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CPB, boleh banget ya Bang Jiri, tungguin 08 95 2010 54. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yuk beberapa iklan dan beberapa lagu berikut. Ede tetap di Goyang Pagi Sa.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik, ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya, karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CPM.

Lagunya Tamu Malam Minggu. Yang ini pasti ditunggu-tunggu ya untuk para cewek-cewek ya kalau malam minggu. Nah itu waktu zaman ini ya, zaman-zaman tahun 80-an, 90-an. Ini pasti ditunggu banget. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak ya nih manusia bangsa Jakal Siar. Karena apa? Karena janjiannya pasti di sesuatu mall ataupun di kafe-kafe tempat nongkrong. Betul enggak? Jadi kalau sekarang kayaknya udah mandiri ya. Enggak perlu dijemput lagi. Karena apa? Mungkin takut sama orang tuanya kali ya. Dan juga nih manusia bangsa Jakal Siar harus hati-hati nih. Karena apa? Anak-anak yang manis abang saya Jakal Share, Bang Jerry baru aja.

pusat nih Madrasah Bang Syar Jakal Siar ya. Lagi-lagi daerah sana. Ini sering banget nih Madrasah Bang Syar Jakal Siar daerah Gambir. Terus juga yang mau menuju ke Taman Kebebasan Irian Barat ataupun ke daerah Senen, pokoknya harus jalannya hati-hati ya nih Madrasah Bang Syar Jakal Siar. Kalau bisa sih jangan jalan sendiri, cuman kalau emang harus sendiri harus lihat kiri kanan dan juga barangnya nih Madrasah Bang Syar Jakal Siar. Kalau bisa nih, kalau misal bawa tas ataupun bawa apa, handphone nih jangan dikeluarin ya. Kalau bawa tas mungkin bisa taruh di depan, dan bawa handphone itu jangan dikeluarin, bahaya jadi kena jambret nanti. Kali ini Bang Jerry mau muterin satu buah lagu dari Lilis Karlina dengan judul lagunya Siapa Kau Kau Kau Kau Kau, di jam 10.31 waktu di Bilik Siar.

0: Undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care.
7: Yang mana sabang sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Bang?
1: Oh iya, Bang, lupa.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana sabang sayang sejangkau siar, hayo. Siapa nih yang punya anak, ya kan? Atau saudara, atau ponakan, atau mungkin yang mana sabang sayang sejangkau siar sendiri nih, mau gabung, mau jadi bagian dari keluarga besarnya Radio CBB. Ayo, ini waktunya nih mana sabang sayang sejangkau siar ya. Radio CBB lagi cari anak magang nih, suka sama dunia radio, berwawasan luas, minimal SMA atau SMK, atau mungkin masih kuliah juga boleh, semester berapa aja boleh, jurusan apa aja juga boleh, yang penting suka sama dunia radio, oke? Komitmen, suka sama musik, suka sama tantangan, bisa menggunakan komputer, bisa bekerja sama dengan tim. Yang pasti nih yang dibutuhkan adalah untuk divisi asisten musik director, untuk produser, kreatif, sosial media dan operator. Jadi langsung aja nih mari sabang sayang sejangkau siar ya. CV-nya bisa kirim ke 0895 2010 54, atau bisa juga nih DM di Instagramnya Radio CBB di CBB1054FM, di CBB1054FM, oke? Atau bisa juga ya WhatsApp ke nomor 0857 19 411 440. Diulang ya, 0857 19 411 440. Bilang kalau mau magang di Radio CBB, oke? Jadilah bagian dari keluarga besar Radio CBB.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Radio CBB 105,4 FM.

55 tahun Radio CBB mengudara dan yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Yulia Citra di balik penantian menemani di jam 11 lewat 5 menit waktu di balik siar. Ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar. Dan Bang Jerry mau kasih informasi untuk nemenin abang sayang sejangkau siar. Jangan lupa ya, mulai tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 akan ada operasi Patuh 2026 nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Dimana nanti akan ada pemeriksaan atau razia untuk nih manis abang sayang sejangkau siar yang plat-platnya ini palsu ataupun plat-platnya yang ditutupin kan banyak banget tuh karena mengganggu yang namanya etilam. Dan juga untuk yang tidak punya SIM ya ataupun STNK-nya sudah mati atau hilang ya, cepat hayo buru-buru dibetulin nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Jangan sampai kena tilang di operasi patuh 2026 ya. Bahaya, bisa kena tilang sayang duitnya. Lebih baik duitnya kita buat makan-makan ya. Apalagi kan dolar udah melambung tinggi nih manis abang sayang sejangkau siar nih. Yang kreditannya pakai KPR ya. Siap-siap nih. Bunganya akan naik nih manis abang sayang sejangkau siar. Masih mau dibikin yang semangat lagi? Oke, kalau gitu kali ini Bang Jerry puterin dulu ah. Ada Tuti Wibowo dengan permohonan untuk nih manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130/7 Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bandung Living Rockman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Slash 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab.

0: Blusafir. Ingat ya, harus yang varian Blusafir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja

0: kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: pergi. Bus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
10: Gitu udah dulu gagal.

Jakarta. Nih mana bang sayang sejangkau siar Ebi dan Jara. Wow. Ini pasangan yang couple sekali ya. Nih mana sabang saya Jakal Siar. Dan terima kasih juga untuk Bang Syadam. Terima kasih mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio CBB katanya. Bang Husen Sadam, terima kasih. Dan juga nih mana sabang saya Jakal Siar. Terima kasih juga yang udah ngucapin. Nanti kalau misalnya mengucapin lagi boleh. Karena nanti akan ada goyang seksi hayu siapa takut. Dan juga ada di goyang malam. Dan nanti jam 12 sampai jam 1 akan ada lagu-lagu terbaik untuk member sebang saya Jakau Siar. Sudah Bang Jerry siapin ya. Jadi tungguin aja nyanyi bareng sama CBB. Sekali lagi Bang Jerry juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio CBB yang sudah menginjak 55 tahun. Semoga kita bisa sampai seterusnya ya. Menemani member sebang sayang Jakau Siar. Kalau ada kritik dan saran silakan bisa di 0895-2010-54 member sebang sayang Jakau Siar. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Radio CBB yang ke-55 tahun. Wow, keren ya. 55 tahun bukan hal yang sepele dan bukan perjalanan yang sebentar, tapi lumayan lama. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jering. Insyaallah besok tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom, ngom, ngom, ngom, ngom. Abang jago.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Power Geng Push!
2: Jangan ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Hingga seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada

0: semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum, ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi Bu, Alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130
1: per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram @imbambu.id dan

Sabang Sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai

0: paling besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya
0: sunat. Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: você, bebê.
1: De Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: ...55 tahun radio CBB mengudara yang pasti... ...yang manis abang saya semakin bender dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... ...yang manis abang saya yang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Maaf ya Neng manis abang saya, hari ini aku rada bindeng gitu ya. Karena mungkin juga masuk angin dan agak capean gitu ya. Ayo sudah Neng manis abang sayang. Nanti yang mau request dan salam-salam... ...pantengin terus radio CBB 105,4 FM... di goyang seksi, oke? Okay? Ini adalah Lisa dengan judul lagunya Keong Racun. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayu, siapa takut?

0: Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta ya. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sekarang adalah hari Selasa di langkah yang kedua ya di bulan Juni 2026. Pas banget ya hari di minggu kedua hari minggu pertama di hari yang kedua terus di tanggal 2 gitu ya. Neng Manis Abang Sayang sekarang sudah jam 13:14 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang untuk request ya, bisa telepon di 0895 2010 54 ya, atau di 0215363333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, sama Neng Lasmi ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Neng lagi apa siang-siang? Lah, dimatiin teleponnya, bagaimana ini? Lagi ngobrol ya? Tiba-tiba dimatiin, ini udah di 021 ya, kita angkat dulu, oke? Okay? Ntar kalau mau telepon, telepon lagi ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan siapa di mana. Goyang seksi dulu dong. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Loh.
2: Neng Salwa.
0: Apa suara kamu kecil banget? Coba gedein suaranya ngomongnya.
2: Kan
0: handphonenya
2: kecil.
0: Oke, nah ini baru. Gimana kabarnya, Neng?
2: Emang ini dengan siapa?
0: Neng Erna. Tahu aku apal. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau
2: sehat.
0: Aku gak juga.
2: Kelihatan.
0: Gak kelihatan, emang gak pernah kelihatan. Denger doang kan suaranya.
2: Kedengeran, gak kedengeran suaranya udah lama.
0: Iya, aku lagi sibuk nih.
2: Kuliah ya?
0: Iya, aku kuliahnya lagi lumayan sibuk. Uyuh. Jadinya ya udah, izin terus.
2: Aku lagi ngebuat mangga, mau mangga gak?
0: Mau dong, kirim ya ke sini ya.
2: Kita lemparin ya.
0: Iya boleh. Aduh, kena kepala aku, pelan-pelan dong.
2: Belum dilempar.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
2: Bisikan rindu.
0: Bisikan rindu dari?
2: Dari Elvi.
0: Bisikan rindu dari Elvi ya.
2: Elvi S.
0: Oke, nanti lagunya yang saya puterin ya.
2: Ada ya.
0: Ada.
2: Lagi spesial
0: no
2: buat yang lagi
0: tuh. Buat
2: Oke.
0: Siapa tuh?
2: Buat BP.
0: BP siapa sih?
2: Bang Salok yang enggak tahu aja.
0: Ya udah, nanti lagunya Neng Salok puterin ya.
2: Buat dia sehat selalu aja.
0: Amin,
2: Neng. Semangat kerjanya.
0: Amin.
2: Buat Neng Salok. Sehat selalu, tambah cantik ya.
0: Amin. Ya sudah, nanti lagunya Neng Salok puterin. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Poteng Manis Abang Sayang di 0895 2010 54. Halo.
3: Hai.
0: Hai, gimana kabarnya? Goyang seksi.
3: Kok suaranya begitu sih?
0: Aku lagi gak enak badan sebenarnya.
3: Waduh.
0: Tapi aku gak masuk-masuk. Iya, lagi sibuk soalnya.
3: Kesehatan

0: Tanjung Priok posisi.
1: Jauh banget, udah dapat buntut belum?
0: Ya, namanya juga tukang ukur jalanan.
1: Jadi mau ngikut ngukur. Udah dapat berapa senti?
0: Jangan tambah sakit lagi, cepet sembuh deh Neng Salwa ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Jangan diporsil makanya.
1: Oke, okay, siap. Aku udah izin mulu padahal. Ya udah Bang, mau request lagu apa?
0: Request lagu ini dong Neng. Apa Cintaku itu? Tinggal seujung kuku ada gak Neng?
1: Cintaku tinggal seujung kuku. Cintaku tinggal seujung kuku.
0: Dari Happy Sunjaya, gurih bener itu Neng.
1: Gurih banget ya, ntar lu dicari dulu, ada gak gurih-gurih? Ada, ada, nanti lagunya Neng Salwa putarin.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, makasih Neng Salwa, tetap semangat ya.
1: Iya, siap ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang, emang suaranya berubah banget ya. Padahal aku ngerasa kalau gak terlalu yang bindeng-bindeng banget. Cuman karena mungkin faktor kurang tidur ini Neng manis abang sayang, jadi bindang gitu ya. Ya sudah Neng manis abang sayang, nanti Neng Salwa kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Elvi Sukaisi dengan judul lagunya Bisikan Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu, siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.
7: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
8: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
7: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio Serini 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Ya, Bonteng Manis Abang Sayang, sekarang sudah jam 13:38 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya Bonteng Manis Abang Sayang masih request ya. Bisa telepon di 089520104 ya. Nah, ini yang tadi nelpon tapi tiba-tiba hilang orangnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Ah, sama Neng Lasmini. Kamu kemana tadi? Tiba-tiba ya, kok hilang?
1: Itu tiba-tiba air aku kesendak gitu. Jadi aku langsung mati sendiri.
0: Pantesan aja kok tiba-tiba hilang ya suaranya. Udah, kamu request lagi ya, apa?
1: Iya, aku tadi keselok. Tiba-tiba dia nanti aja datang lagi gitu.
0: Udah minum?
1: Udah minum.
0: Ya udah, sekarang mau request lagu apa? Tadi kan udah tuh, udah ngobrol. Sekarang mau request lagu apa?
1: Lagunya dari siapa ya kalau nanti? Ini dia episode Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya
1: Sendok Piring Garpu.
0: Sendok Piring Garpu. Sendok Piring Garpu. Ini lagunya Bang Madu.
1: Iya.
0: Dah, piring sendok garpu.
1: Iya, ada.
0: Ada, nanti lagunya Neng sama puterin ya.
1: Terima kasih ya Neng Tawa ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh, kalau keselak langsung aja minum. Langsung dimatiin sama Neng Lasmini tadi aku teleponnya. Yuk di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Enggak takut, ah gimana kabarnya?
2: Mendingan.
0: Apa?
2: Agak mendingan.
0: Oh, agak mendingan, emang kamu kenapa?
2: Paruh badan rontok.
0: Oh, emang lagi musim kali ya, enggak enak badan semua orang ya.
2: Suaramu juga.
0: Iya, abis kalau
2: show ya?
0: Apa?
2: Abis nyanyi.
0: Iya, aku abis show. Makanya aku enggak masuk-masuk, karena aku abis nyanyi lima daerah. Ya udah, kamu request lagu apa?
2: Itu dong.
0: Apa dong?
2: Izinkanku untuk mendampingimu.
0: Izinkanku
2: untuk mendampingimu.
0: Izinkanku untuk mendampingimu. Untuk mendampingimu. Ini operator aku salah ngetiknya. Dari siapa tuh? Dari siapa tuh?
2: Cewek nyanyi. Suka diputer sama Arya. Izinkanku untuk mendampingi.
0: Coba cari izinkan aja coba. Bentar ya.
2: Minum air hangat salah.
0: Maggie Diaz ya? Aku udah minum. Iya. Aku udah minum apapun dah aku minum.
2: Ya mungkin belum waktunya sembuh.
0: Makanya biarin aja lah. Gitu. Ya udah lagi nanti aku puterin. Iya betul. Ya udah nanti lagunya
2: Allah yang nanti ini. Ya Allah yang nyembuhkan.
0: Betul.
2: Iya.
0: Ya udah kamu
2: tuh.
0: Iya, sehat selalu ya.
2: Operatornya juga.
0: Tuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan. Kalau si Neng Ranjeng yang langsung dimatiin. Oke, buat yang manis abang sayang, Neng Murna sabar ya. Nanti Neng Sao kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jangan kemana-mana, ini Imam S. Arifin dengan judul lagunya Piring Sendok Garpu. Jangan kemana-mana, tapi digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Bisnis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBG Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Ada delicious ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
8: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

Bang Marisa Bangsain si Jungkook Siar ini merupakan lagu TLC atau tangga lagu CBB yang kemarin ada di peringkat 5 ya. Penyanyi adalah Valdi Nyong dengan judul lagunya Gadis Kalim, Gadis Manis Kalimantan. Ya sudah Bang Marisa Bangsain, langsung saja kita ke Goyang Seksi. Bandar Dangdut Jakarta, Sos Pesan Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar. Sekarang sudah jam 14:03 waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi dari aku gitu ya, Neng Manis Abang Sayang. Belakangan ini kan kita kan abis dapat yang namanya daging kurban gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Dan kita lagi konsumsi yang namanya makanan yang super duper berlemak gitu ya. Pasti kan BB Neng Manis Abang Sayang jadi naik gitu ya. Jadi berat badan Neng Manis Abang Sayang jadi bertambah dengan pesat. Apalagi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang makan makanan yang berlemak tanpa diimbangi sama yang namanya olahraga, pastinya berat badan yang Manis Abang Sayang langsung naik drastis. Kayak aku, emang sih pikirannya bekerja, tapi kan kita gak bergerak sama sekali, terus tetap makan makanan yang berlemak gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau nurunin berat badan dan panjang umur gitu ya, Neng Salma mau kasih tahu nih cara menghindari 5 kesalahan ini gitu ya, Neng Manis Abang Sayang saat jalan kaki gitu. Karena Neng Salma biasanya kalau misalkan ngerasa lagi berat badannya lagi naik gitu ya, biasanya Neng Salma tuh gak berani lari. Karena emang kan katanya kalau misalkan berlebihan berat badan itu sangat amat tidak dianjurkan untuk berlari gitu ya, harus jalan aja gitu. Nah biasanya aku melakukan jalan kaki gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Nah ini 5 kesalahan yang harus dihindari kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau nurunin berat badan dengan cara jalan kaki gitu ya. Yang pertama adalah Neng Manis Abang Sayang hindari postur tubuh yang salah gitu. Jangan berjalan sambil menunduk, menatap ponsel atau membungkuk gitu ya. Karena bisa memicu nyeri leher, terus nyeri juga pada punggungnya gitu ya. Posisi yang benar adalah Neng Manis Abang Sayang menjaga pandangan lurus ke depan, terus juga bahunya rileks dan dadanya terbuka untuk memaksimalkan asupan oksigen gitu. Yang selanjutnya, Neng Manis Abang Sayang harus hindari yang namanya langkah kaki terlalu besar atau yang namanya overstriding gitu ya. Nah, melangkah terlalu lebar demi berjalan cepat justru Neng Manis Abang Sayang memberikan tekanan yang berlebih pada sendi lutut dan tumit gitu, yang bisa memicu yang namanya cedera gitu. Nah, cara mempercepat jalan yang benar adalah Neng Manis Abang Sayang dengan meningkatkan frekuensi atau ketukan langkah, bukan memperlebar jarak langkahnya gitu. Mungkin bisa kalau misalkan emang mau cepat gitu ya, Neng Manis Abang Sayang bisa langkah cepat gitu, jalan cepat gitu, bukan malah memperlebar jalannya supaya lebih cepat sampai gitu. Padahal itu kan gak ngaruh sama sekali ya. Selanjutnya Neng Manis Abang Sayang menggunakan hindari menggunakan sepatu yang salah gitu ya. Berjalan kaki dengan sepatu yang tidak fleksibel atau bantalan yang sudah tipis bisa menyebabkan nyeri sendi hingga cedera otot Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Nah Neng Manis Abang Sayang harus menggunakan sepatu khusus lari atau jalan kaki yang memiliki penyangga lengkungan kaki yang baik. Benar kalau Neng Manis Abang Sayang salah pakai sepatu ya. Biasanya kalau di aku tuh kerasanya di bagian ujungnya, di apa sih, tumit ya Neng Manis Abang Sayang, itu rasanya tuh kayak sakit banget kalau misalkan Neng Manis, kalau misalkan aku nih salah pakai sepatu gitu. Makanya harus dihindari sepatu yang salah gitu ya. Terus juga nih Neng Manis Abang Sayang harus menghindari kecepatan yang terlalu monoton gitu ya. Nah, melangkah terlalu lebar demi berjalan cepat justru memberikan tekanan yang berlebih loh Neng Manis Abang Sayang pada sendi lutut dan tumit. Tuh kan bener kan, yang bisa yang namanya memicu cedera. Terus juga Neng Manis Abang Sayang cara mempercepat jalan yang benar adalah dengan meningkatkan frekuensi atau ketukan langkah. Bukan lah, sama ya sama kayak tadi, cuman ini bedanya kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau mempercepat jalannya gitu ya. Ini gak boleh pakai kecepatan yang terlalu monoton gitu. Yang kelima adalah Neng Manis Abang Sayang mengabaikan
gerakan pada lengan Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Membiarkan lengan tergantung kaku di samping tubuh atau malah mengayunkannya terlalu tinggi bisa mengurangi efisiensi energi Neng Manis Abang Sayang ya. Posisi lengan yang ideal adalah ditekuk 90 derajat di siku dan diayunkan secara alami seirama dengan langkah kaki untuk membantu dorongan kecepatan gitu. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau menurunkan berat badan, apalagi Neng Manis Abang Sayang yang punya berat badan yang lumayan besar gitu ya, jangan langsung berlari karena gak boleh. Karena katanya ada bantalan yang rusak nanti kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang memaksa untuk berlari gitu katanya ya. Aku sering baca gitu loh, karena berat badan aku kan sangat-sangatlah besar gitu dulu ya. Terus aku carilah cara supaya aku tetap bisa jalan gitu. Ternyata ya disarankan adalah jalan kaki aja gitu ya. Sudah Neng Manis Abang Sayang ya, makanya ya harus sering-sering Neng Manis Abang Sayang cari tahu cara yang bagus untuk Neng Manis Abang Sayang untuk menurunkan berat badan tuh gimana gitu, yang cocok dengan berat badan dan kondisi tubuh Neng Manis Abang Sayang. Oke ya, sudah Neng Manis Abang Sayang, tetap di 55 tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin benar dangdut Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu.
3: Iya.
2: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
3: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.

0: tusuk sekarang gimana?
1: Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya, ya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

PBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Sekarang sudah jam 14:28 menit waktu di bilik siar ya. Berarti waktunya masih Neng Salwa kasih informasi. Tapi ini informasinya agak beda nih buat Neng Manis abang sayang, khususnya warga Jakarta ya. Coba didengarkan baik-baik ya. Ini ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Nah, ini adalah kesempatan bagi Neng Manis abang sayang yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Nah, Neng Manis abang sayang, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, perlu diketahui, setiap pajak daerah yang Neng Manis abang sayang bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan serta kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga, Neng Manis abang sayang. Nah, karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah gitu. Nah, untuk informasinya, Neng Manis abang sayang, untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Sekali lagi ya, bapenda.jakarta.go.id atau dot itu titik Neng Manis abang sayang ya, bapenda.jakarta.go.id itu ya. Nah, bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga ya, sebelum 31 Agustus 2026 ya. Ini khusus warga Jakarta, oke? Mau Neng Manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut?

0: dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm.
5: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Power Geek Push!
3: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
9: Sit the mood feels good.
7: Choco Drink,
9: my mood booster.
7: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
10: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sosok Senang Dut Indonesia, Nimanis Abang Sayang Sejengkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Masih bersama Neng Salwa ya, tentunya kita akan memberikan informasi-informasi karena masih di jam 2 ya, atau di jam 14.48 menit waktu di bilik siar gitu. Karena sepertinya sudah siang gitu ya. Tadi pagi aku, sekarang kan aku udah mengantuk-mengantuk karena aku hari ini, beberapa hari ini gitu ya, biasanya aku kan kalau misalkan abis bangun pagi jam 5 nanti aku tidur lagi gitu. Nah hari ini aku tuh gak tidur lagi nih manis abang sayang gitu ya, karena mungkin gak bisa tidur ya beberapa waktu ini gitu. Jadi aku bangun tidur biasanya langsung cek laptop, buka laptop, langsung melanjutkan pekerjaan yang harus aku kerjakan itu. Itu skripsi aku gitu nih manis abang sayang gitu. Kalau nih manis abang sayang biasanya kalau misalkan bangun pagi, kebiasaannya tuh ngapain gitu ya? Apakah kebiasaan yang Neng Manis Abang Sayang lakukan termasuk yang aman untuk jantung gitu ya, atau bisa merusak jantung bahkan ya. Nah Neng Salwa punya informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Ini ada 5 kebiasaan yang bisa merusak jantung gitu ya. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang pagi-pagi langsung melakukan hal tersebut gitu ya. Nah rutinitas pagi sering dianggap cuma soal memulai hari aja, padahal ya beberapa kebiasaan yang terlihat sepele ternyata bisa berdampak pada kesehatan jantung dalam jangka panjang loh Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Jantung merupakan salah satu organ vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup gitu. Karena itu ya, menjaga kesehatannya bukan cuma soal olahraga atau pola makan loh Neng Manis Abang Sayang, tapi juga kebiasaan sehari-harinya gitu ya. Tanpa disadari, rutinitas yang dilakukan setiap pagi bisa mempengaruhi tekanan darah, terus kadar gula, sampai tingkat stres yang berkaitan dengan kesehatan jantung gitu ya. Yang pertama nih, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Neng Manis Abang Sayang lakukan. Yang pertama adalah langsung cek HP saat bangun tidur. Nah itu kebiasaan yang belakangan ini aku lagi lakuin Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Kebiasaan mengecek HP saat bangun tidur ini membuat otak langsung masuk ke mode reaktif gitu ya, sebelum sempat merasa tenang, relax gitu. Nah menurut dokter spesialis tidur Annie Miller, kebiasaan mengecek HP di pagi hari dapat meningkatkan kecemasan, terus mempengaruhi fokus dan suasana hati gitu ya, serta juga dapat mengganggu yang namanya ritme sirkadian gitu dalam jangka panjang. Kondisi tersebut juga diketahui menjadi faktor resiko penyakit jantung. Jadi kalau misalkan yang manis abang sayang bangun tidur langsung disambut email kerja atau chat dari kantor, atau langsung scrolling media sosial yang manis abang sayang, mungkin bisa diubah ya mulai dari sekarang gitu ya. Nih aku juga kayaknya harus berubah deh ya. Mungkin bisa olahraga dulu atau bisa relax dulu tanpa perlu HP gitu kali ya. Nanti kita coba ya. Aku juga baru tahu nih manis abang sayang ya. Selanjutnya nih manis abang sayang nih, siapa yang gak suka sarapan? Kalau aku kebetulan orang yang harus sarapan biarpun sekecil apapun itu makanannya gitu ya. Skip sarapan sering dianggap hal biasa, terutama saat sedang buru-buru gitu ya. Padahal Neng Manis Abang Sayang, kalau ngelewatin yang namanya sarapan bisa mempengaruhi pola makan dalam satu hari itu gitu. Nah orang yang tidak sarapan cenderung makan atau ngemil lebih banyak pada sore sampai dengan malam hari gitu ya. Kebiasaan tersebut dapat memicu yang namanya kenaikan berat badan dan meningkatkan yang namanya kadar gula darah. Jika berlangsung terus-menerus gitu ya, resiko diabetes juga ikut meningkat gitu ya. Padahal Neng Manis Abang Sayang ya, diabetes merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit jantung gitu. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang yang gak suka sarapan ya, mulailah belajar dari sekarang ya. Sekecil apapun sarapannya, yang penting sarapan Neng Manis Abang Sayang gitu. Nah selain sarapan aja gitu ya Neng Manis Abang Sayang,
jangan sarapan dengan yang tinggi natrium gitu ya. Konsumsi natrium berlebih diketahui dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah gitu ya. Sebuah studi dalam jurnal Nutrients tahun 2020 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi natrium memiliki resiko 19% lebih tinggi terkena yang namanya penyakit kardiovaskular gitu, dibandingkan mereka yang menjalani pola makan rendah natrium gitunya. Gitu ya. Nah, artinya pilihan menu sarapan juga punya peran penting untuk Neng Manisa Bangsa yang menjaga kesehatan jantung gitu. Nah, selanjutnya nih, padahal ya ini yang harus dihindari nih ya. Setelah ini Neng Manisa Bangsa yang sering lakukan di saat waktu COVID-19 ya, itu yaitu adalah berjemur di pagi hari. Kalau misalkan Neng Manisa Bangsa yang malas berjemur di pagi hari ya, pada itu sangat berbahaya untuk kesehatan jantung Neng Manisa Bangsa yang gitu ya. Paparan sinar matahari pagi dapat membantu tubuh memproduksi yang namanya vitamin D. Nah, jika tubuh kekurangan vitamin D, nah resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung bisa ikut meningkat gitu ya. Karena itu Neng Manisa Bangsa yang mungkin bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk terkena sinar matahari pagi gitu ya. Dan dapat memberi, karena sinar matahari pagi dapat memberi manfaat lebih dari sekedar membuat tubuh terasa segar. Dan selanjutnya adalah Neng Manisa Bangsa yang kalau malas berolahraga nih, gaya hidup sedentari atau minim gerak dapat memicu kenaikan berat badan, kolesterol tinggi hingga tekanan darah tinggi gitu ya. Semua kondisi tersebut berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular gitu ya. Jadi buat Neng Manisa Bangsang ya, jalan pagi aja lah sambil berjemur, jalan-jalan gitu. Itu lumayan loh, bisa. Ya, yang penting tubuhnya Neng Manisa Bangsa yang bergerak gitu ya. Selain rutin berolahraga, kesehatan jantung juga bisa dijaga dengan tidur cukup, terus mengelola stres dan mengonsumsi makanan yang bergizi gitu. Jadi buat Neng Manisa Bangsa yang mungkin mau terhindar dari penyakit jantung, ya semua orang juga gak mau ya terkena penyakit ya. Makanya lakukan morning routine yang baik gitu. Atau misalkan bangun tidur, jangan lakukan hal-hal yang tadi Neng Salwa barusan sebutin gitu ya. Lebih baik kita berolahraga, terus makan makanan sehat gitu ya Neng Manisa Bang Sayang ya. Banyak jalan ya, kayak aku nih, aku lagi banyak jalan Neng Manisa Bang Sayang ya. Sama makan makanan yang, tapi aku lagi gak sehat sih makanannya. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang ya, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Power Geng Push.
10: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
4: my mood booster.
9: Menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
12: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
4: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
3: Di toko saya? Ada dong.
4: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
3: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
4: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
3: Promonya banyak.
4: Wah, promo apa aja?
3: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
4: Hah? Terus?
5: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
4: Wah, mau.
5: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
3: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
4: Yang jual untungnya melimpah.
3: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
12: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
13: Neng manis abang sayang, sekarang bisa denger Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Oh ada ya.
1: Oh oke okay, ininya. Oh sebenarnya aku udah ngomong ya Neng Manisa Bangsa yang tadi saya suka ngomong pas BBB Bandar Dangdut Jakarta. Mungkin mic-nya tadi ada error kali ya. Mau Neng Manisa Bangsa yang karena sekarang sudah jam 15:47 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang kirim salam-salam untuk orang terkasih dan tersayangnya ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau Neng Manisa Bangsa sayang bisa. Biasanya Neng Salwa dulu ya yang salam-salam untuk Neng Manis Abang Sayangnya yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sebentar, ini agak jauhan ya. Ini hilang-hilangan nih suaranya nih. Oke, ada. Halo di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Kira-kira siapa aja sih dari Neng Manis Abang Sayang yang sudah mengirim salam-salam ya. Coba kita lihat. Iya. Sebentar. Oke, ada Abang Ahmad Hudori ya, goyang seksi. Assalamualaikum Neng Salwa ya. Semoga sehat selalu. Amin. Dari Gunung Sahari hadir. Request lagunya Warudoyong dari Anis Atla. Terus juga salam untuk Neng Melani Azza, Bang Soka, Bang Dodido, Mat Yasin, Neng Nurul Nurul. Terus juga untuk Abang Siswan Disis. Oke. Tuh salam-salam dari Abang Ahmad Hudori. Terus juga ada Neng Aisyah Siti ya, goyang seksi di WA ayam. Aku gak ngerti bahasa Sunda Neng Manis Abang Sayang. Oke pokoknya dia goyang seksi gitu ya. Terus juga ada Bang Abu WSL dari Gianyar Bali ya, goyang seksi. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, salam sehat, amin ya. Terus juga ada Neng Pika ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, hadir bareng Cakti Budi Bakti, Neng Manis Abang Sayang, salkomsel semuanya ya buat Neng Salwa. Oke, siap. Amin, terima kasih. Terus juga banyak ya. Oke, terus ada Neng Eli Agustin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa dari Pekalongan Sukodono, Sidoarjo hadir. Terus selanjutnya juga Neng Salwa mau bacain salam-salam dari Neng Manis Abang Sayang yang ada di WhatsApp-nya Goyang Fans Radio CBB. Oke. Suaranya hilang-hilangan ya. Kalau di WhatsApp-nya Goyang Fans Radio CBB ini di grupnya ya, ada siapa aja di sana kira-kiranya. Oke, ada Mama Kajol, terus juga ada Bang Saifuddin ya, ada Neng Ana Latah, terus juga ada Neng Wiji Lestari ya, terus juga Neng Ana Latah dan Mama Kajol lagi ya. Oke. Terus juga ada Abang Davi ya, katanya aku ikut absen Neng Salwa. Terus juga ada ayahnya Cemara, ada Neng Diana ya. Ada Neng Warna, Neng Lasmini, Matraman Dalam 2. Terus juga ada Bang Abut, ada Bang Pandu Kece, ada Bang Penyok ya. Ada Bang Hendra Asoy, terus juga ada Bang Saifuddin lagi. Oke, ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Ada Neng Martini juga yang baru mirip. Oke. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

Sabang Sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Mau berapa pack emangnya?
3: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
5: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
6: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
5: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
6: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
5: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
7: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
5: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: FM nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16.17 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang request ya, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Coba kita angkat, halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Salwa, kangen dan Mbak Salwa.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah, gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah.

0: Ada buyung. Dari siapa?
1: Dari Manis Manja.
0: Dari Manis Manja. Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Terima kasih banyak Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Martini.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Manja. Yang mau request nanti, nanti lagi, sekarang maksudnya ya. Yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010. Ininya nih, mati-matian nih. Mati gak sih? Nyala gak sih? Nyala ya. Boleh manis abang sayang. Yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Ayo dong, ini gak bisa keangkat sama aku ya. Kalau misalkan yuk di 0895-2010-54. Coba kita angkat dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, gimana kabarnya abang?
2: Baik. Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Gimana cuaca di rumah? Apakah mendung atau enggak?
2: Agak mendung.
0: Ya sudah, mau request lagu apa abang?
2: Kau hina diriku aja.
0: Dari?
2: Ayah Meget.
0: Kau hina diriku. Sebentar ya. Coba dicari dulu. Kau hina diriku dari Ayah Meget. Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Oke Neng, siap. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis abang saya yang mau request nanti lagi ya. Karena nanti Neng Salwa akan kembali lagi untuk request gitu. Jadi buat Neng Manis abang sayang, jangan kemana-mana. Kalau misalkan teleponnya belum keangkat, itu karena belum kebagian kali ya. Nanti lagi gitu, oke. Buat Neng Manis abang sayang, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin mendadang dut Jakarta.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget.
8: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
8: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena masih di jam 16:41 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat yang manis abang sayang request bisa telepon di 0895 2010 54. Oke, okay? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut asal sama Bang Davi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kayaknya Neng Sawa lagi pilek dah.
0: Iya, lagi kurang enak badan juga.
1: Kurang enak badan. Banyak istirahat aku.
0: Makanya nanti mau istirahat. Abang Davi.
1: Cepat sembuh dah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Mau request lagu Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih.
1: Kerudung Putih.
0: Kerudung Putih dari
1: Roma Irama duet.
0: Kerudung Putih dari Roma Irama. Bentar.
1: Spesial lagunya buat Dinda saat pulang.
0: Oke, spesial untuk Neng Dinda ya. Ya sudah, nanti
1: Neng Sawa. Neng Sawa, makasih banyak. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Iya, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang mana sabang saya yang mau request pesan Neng Sawa, tunggu ini 0215363333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Neng Sawa.
0: Waalaikumsalam Neng Dinda, gue yang seksi.
2: Ayo, siapa takut ah.
0: Nggak takut ah sama Neng Dinda, gimana kabarnya Neng?
2: Ini baru aja pulang.
0: Oke, lagi mau istirahat, lagi mau bersih-bersih dan istirahat ya.
2: Iya, panas deh.
0: Halo. Udaranya. Oke, ya udah.
2: Nggak tahu, bintang ya.
0: Iya, lagi enak badan.
2: Tapi seksi kok.
0: Ya udah, Neng Dina mau request lagu apa?
2: Pangeran Cinta.
0: Pangeran Cinta dari?
2: Dari, nggak sendiri deh ya.
0: Pangeran Cinta. Okay. Bentar, ada enggak? Indah Sundari. Oke, iya. Nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Tadi untuk Bang Davi ya. Ya, makasih ya Bang Davi.
0: Iya.
2: Lagunya juga ini spesial
0: untuk Bang Davi. Oke, siap
2: siap. Istirahat.
0: Oke.
2: Oke deh Neng Sawa, cepat sehat ya.
0: Iya, siap.
2: Makasih Neng.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang saya mau request udah ya. Nanti Neng Sawa kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Oke, buat yang manis abang sayang, aku agak gimana ya, sebentar ya, yang manis abang sayang ya, sebentar ya. Ini ada Roma Irama dengan judul lagunya Kerudung Putih ya. Tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang radio sebibi nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit gak lo?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu apa?
6: Ini saraf kejepit.
7: Hah, lu saraf kejepit?
6: Iya.
7: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
6: Dia pake.
7: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
7: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
6: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
7: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
8: Welcome to
9: the... Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delisi ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
14: Nih, cobain, mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara.
14: Pedesnya juga bisa milih loh.
15: So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senang.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia.

Dut Jakarta, Sasusan Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Karena sekarang sudah jam 17.14 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang dikasih informasi mengenai lalu lintas sama Neng Salwa gitu ya. Nah, ini adalah informasi lalu lintas jalan mana aja yang mungkin nanti Neng Manisa Bangsa yang lewatin, yang macet-macet gitu ya. Di daerah Jabodetabek gitu. Yang pertama adalah wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto menuju Semanggi, ini padat merayap Neng Manisa Bang Sayang. Kemudian Jalan Antasari menuju Blok M, ini juga padat. Kemudian di Jalan Kemang Raya menuju Mampang ramai lancar ya. Untuk wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung ya, padat. Kemudian di Jalan Pemuda menuju Arion ramai lancar. Jalan MT Haryono menuju Cawang padat merayap ya. Untuk warga Jakarta Barat, dengarkan ya, ini warga Jakarta Barat di Jalan Daan Mogot menuju Grogol padat merayap. Kemudian Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat. Jalan Raya Duri Kosambi menuju Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini padat merayap ya. Sekarang kita pindah ke Jakarta Pusat ya. Di Jakarta tepat, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Ledjen Suprapto menuju Senen, ini padat. Jalan Kiai Haji Mas Mansyur menuju Tanah Abang padat merayap. Jalan Cikini Raya menuju Menteng, ini padat juga. Terakhir adalah untuk wilayah Jakarta Utara nih ya, di Jalan Yosudarso Sudarso menuju Sunter padat merayap. Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk lancar ya. Untuk warga Bogor, dengarkan ya, di Jalan Raya Bogor menuju Ciawi ini padat. Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang ramai lancar. Jalan Raya Tajur menuju Ciawi padat merayap. Untuk wilayah Depok nih ya, untuk warga Depok di Jalan Margonda Raya nih menuju Universitas Indonesia, ini padat, sudah biasa ya. Kemudian di Jalan Raya Sawangan menuju Parung ramai lancar. Jalan Juanda menuju Citayam ramai lancar ya. Yang kedua, kita pindah daerah ya, di wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon Bekasi, ini padat merayap. Jalan Sultan Agung menuju Kranji padat. Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah ramai lancar ya. Yang terakhir ada wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Jalan Raya Serpong menuju BSD ini padat. Dan yang terakhir adalah Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari menuju Cipondo ramai lancar gitu ya. Nah, itu adalah beberapa jalan di Jabodetabek yang mungkin nanti Neng Manisa Bangsa yang lewatin gitu ya. Mungkin bisa dihindari gitu jalan-jalan tersebut ya. Atau misalkan ramai ya, jalan aja berarti ya. Kalau misalkan yang macet gitu ya, Neng Manisa Bangsa yang bisa cari alternatif jalan lain seperti jalan-jalan tikus. Kalau misalkan aku gak tahu jalannya gimana Neng Salwa gitu ya, caranya adalah Neng Manisa Bangsa yang bisa membuka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang. Nanti di situ ada pasti ada beberapa opsi jalan yang emang Neng Manis Abang Sayang mau tuju gitu. Biasanya ada 2 atau 3 gitu, tergantung ya itu jalanannya bisa lewat mana gitu ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai helm. Untuk pengendara motor dan juga untuk pengendara mobil, jangan lupa untuk memakai sabuk pengamannya. Terus juga jangan lupa membawa surat-surat lengkap gitu ya, seperti SIM, STNK, serta KTP ya. Takutnya Neng Manis Abang Sayang perlu gitu ya, kalau misalkan nanti tiba-tiba ditilang ya. Nanti Neng Manis Abang Sayang bisa tunjukin kalau misalkan surat-surat Neng Manis Abang Sayang memang lengkap dan komplit gitu ya. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau berpergian, jangan lupa untuk membawa payung dan jas hujan ya. Karena kita gak tahu ya, cuaca belakangan ini emang kadang error ya. Kadang nih hujan, kadang panas, kadang ramalannya akan turun hujan tapi ternyata malah panas, terus ramalannya panas ternyata malah turun hujan, kita nggak tahu. Oke, mohon Neng Manis Abang Sayang tetap berhati-hati, jangan pernah melanggar aturan lalu lintas ya, seperti naik ke

0: SMS Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, memanis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget.
3: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour.

0: Passion Flower. Wow.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: makin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Mini Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: CBB Radio 105.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manisah bangsa yang sejangkau siar gak kerasa ya. Sudah jam 17.34, kenapa Neng selalu closingnya jam segini terus? Karena mau azan Neng manisah bangsa yang ya. Buat Neng manisah bangsa yang terima kasih yang sudah gabung di request dan salam-salam ya. Terus juga sudah mendengarkan informasi dari Neng Salwa ya. Buat Neng manisah bangsa yang... Jangan kemana-mana, patengin terus Radio CBB 105,4 FM. Karena selain ini ada goyang lagu aja dan goyang malam ya, yang akan ditemani oleh seseorang ya. Makanya pantengin terus ya Radio CBB ya. Oke, buat yang manis abang sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu.
1: Iya.
0: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh.
1: Wow.
0: Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: potong royal hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus royal hijab saset 1000 varian blue safir. Ingat ya, royal hijab saset 1000 varian blue safir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki royal hijab saset.

0: potong hijab satet 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2-3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah ada.
5: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Pada di leher di operasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin nah, sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
2: Alhamdulillah, sebenarnya seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya? Botol. Berarti 2

0: Rp1.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh.
3: So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
4: Laksanya,
3: senang.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105.

0: Presentante Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: PBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin fun.

pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemani Sabang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari yang cukup cerah ini, Nemani Sabang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya digoyang malam. Asiknya makin pol sampai jam 11 malam.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang sejak kau siar, balik lagi nih sama Bang Revan ya. Di goyang malam ini, Neng Manisa Bang Sayang nanti bisa cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja ya. Ke Abang Revan nih, yang mau bergabung boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti setelah Neng Manis Abang Sayang cerita ini, cerita-cerita, nanti abang bakal Abang Revan kasih lagu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Hari ini hari Selasa, Neng Manis Abang Sayang, langkah yang kedua di bulan Juni nih. Udah memasuki pertengahan tahun nih Neng Manis Abang Sayang, gak berasa ya. Udah pertengahan tahun aja, padahal kemarin tuh baru aja tahun baru nih. Sekarang udah pertengahan tahun nih, karena bulan ke-6 nih Neng Manis Abang Sayang ya. Tapi buat Neng Manis Abang Sayang tetap harus tetap semangat ya. Apalagi kemarin abis Lebaran Idul Adha nih ya. Jadi harus tetap semangat terus menjalani hari-harinya, dan semoga menjadi lebih baik lagi Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, sebelum Abang Revan dengerin ceritanya Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan mau cerita dulu nih. Jadi kemarin Abang Revan tuh kan abis pulang kampung nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi Abang Revan tuh berangkat pulang kampung tuh mulai dari hari Rabu. Nah ya, mulai hari Rabu Abang Revan tuh pulang kampung. Tadinya niatnya tuh mau Kamis pagi, tapi gak jadi. Jadinya tuh Rabu sore ya. Jadinya Rabu sore karena udah pada libur kerja, jadi menghindari macet. Biasanya nih orang pada pulang kampung juga nih kalau lebaran-lebaran gitu nih Manis Abang Sayang. Jadi untuk menghindari macet, jadinya Abang Revan tuh pulang kampungnya di Rabu sore. Jadi habis potong sapi tuh, habis kurban, beres-beres terus langsung pulang kampung. Nah itu tuh Abang Revan gak ke kampungnya Abang Revan, tapi ke rumah saudaranya Abang Revan karena ada acara di sana. Jadi diundang buat kesana gitu. Jadi cepet nih Manis Abang Sayang ya, itu benar-benar full tol ya dari Jakarta sampai Ngawi. Nah itu tuh benar-benar sepi, jadi nggak macet sama sekali. Lebih cepat daripada naik kereta. Jadi estimasi tuh di Google Map harusnya Bang Revan tuh pulang kampung sekitar 8 jam atau 9 jam. Kalau misal istirahat lama ya 10 jam sekitar itu. Tapi Bang Revan karena berangkatnya malam sore gitu, itu tuh cuma 7 jam aja. Itu pun ada istirahatnya. Jadi benar-benar sepi banget tolnya. Makanya itu lebih cepat daripada naik kereta nih Manis Abang Sayang. Itu naik mobil full tol terus dari Jakarta sampai Ngawi. Nah itu tuh biasanya Bang Revan nih kalau pulang ke kampungnya Bang Revan. Bang Revan kan orang Jawa ya, orang Kebumen. Nah biasanya itu tuh lama banget, karena di Kebumen tuh gak ada tol. Jadi tolnya cuma dari Jakarta sampai Brebes aja. Nah sisanya itu lewat jalur biasa. Jadinya tuh macet banget, apalagi lebaran. Nah itu tuh Abang Revan terakhir pulang kampung naik mobil itu pas SD, kelas 5 SD ya. Terakhir tuh kelas 5 SD, dan itu macet-macetan. Dari kecil tuh naik mobil terus pulang kampungnya. Tapi semenjak naik SMP itu pulang kampungnya naik kereta terus, jadinya menghindari macet. Jadi yang gak capek di perjalanan. Ya paling kalau naik kereta tuh 7 jam 8 jam aja. Itu dari Jakarta sampai Kebumen, kampungnya Abang Revan. Nah gitu nih Manis Abang Sayang ya, cerita dari Abang Revan. Dan hari ini Abang Revan gak terlalu sibuk banget karena masih libur kuliah. Baru mulai kuliahnya itu besok hari Rabu. Jadi ya masih nyantai-nyantai aja di rumah, istirahat karena kemarin baru pulang. Terus juga paling main sebentar, habis itu langsung ke Radio CBB gitu. Cerita Neng Manis, cerita Abang Revan ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Oh Neng Manis Abang Sayang, gimana nih aktivitasnya hari ini? Yang mau bergabung nih cerita-cerita nih boleh nih ya ke Abang Revan ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu ini berukuran dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Lampung, Jakarta.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemenin sama Bang Sasya Kosiar, balik lagi sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 45 menit waktu balik siar ini. Nemenin sama Bang Sayang ya. Buat Nemenin sama Bang Sayang yang mau cerita-cerita atau yang mau curhat-curhatnya aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Nah, asiknya makin pol. Gimana, Kak?
1: Gimana? Goyang Malam.
0: Iya, udah benar, Kak. Benar. Iya, tadi enggak salah. Gimana kabarnya nih,
1: halo,
0: Mama Pika? Iya, halo.
1: Iya. Apa kabar Bang Revan?
0: Baik, Mama Vika kabarnya gimana?
1: Mama Vika kabarnya juga sama, baik-baik sayang.
0: Baik-baik saja, sehat ya?
1: Iya, walaupun kantong sih gak sehat.
0: Waduh, kantongnya kemana emang? Kok gak sehat? Kantongnya kemana?
1: Gak tahu, kantong disimpan di mana? Kurang lupa.
0: Waduh.
1: Alias pokok.
0: Kantongnya ini kayaknya.
1: Mama ya. Tuh ada cerita.
0: Apa nih, mau cerita apa?
1: Ceritanya lucu, kemarin-kemarin itu mama tuh kayak ngelamun apa gimana gitu ya.
0: Ngelamun? Ngelamunin apa?
1: Mama tuh ceritanya bikin mie instan biasa gitu ya.
0: Iya.
1: Mama bikin teh manis gitu kan.
0: Iya.
1: Satu seburu-burunya namanya. Lagi mau anak buru-buru sekolah gitu kan ya. Ya udah lama sih kesini, kejadiannya udah kapan tahu gitu kan. Pas itu tuh ceritanya kan buru-buru ya Bang Revan ya.
0: Terus?
1: Dan anak udah disiapin semua sarapan, udah pada makan gitu. Mama jilai mama jatahnya nih. Mama kan disimpan di dalam. Mama tuh mau ngambil gula pasir gitu kan.
0: Iya,
1: gula
0: buat putih, tehnya, ya. Buat tehnya.
1: Buat tehnya. Mama lupa, mama tuh lagi dengerin radio sambil cekikikan, ngambil gula masukinnya ke mie.
0: Kok bisa?
1: Ya enggak tahu, matanya enggak ngeliat kayak itu. Padu asal buruk bisa ke mama masuk, katanya kan sambilnya teh. Ingat tuh. Jadi kan ngepul udah dicelupin tehnya kan ya, udah cara-cara itunya ya.
0: Oh pakai teh celup ya, udah dicelup-celup.
1: Pokoknya udah jadi, udah tehnya juga udah diambil gitu kan. Tinggal kasih gula gitu.
0: Tinggal dikasih gula kan.
1: Pas itu gulanya masukin ke mie.
0: Waduh.
1: Gimana dong Bang Levan, udah makuannya banyak. Itu udah enak, udah strukturnya keren kan, udah ada mie toppingnya, ada macam-macam lah pokoknya, ada bakso, ada sosis, ada sawi, ada cabai rawit ya kan.
0: Terus rasanya gimana tuh?
1: Rasanya gimana deh, terus gulanya 1 sendok setengah.
0: Waduh, banyak juga lagi gulanya ya.
1: Aduh, mama tuh mamanya nggak ngerti itu juga, dipudak-pudak sama mama coba.
0: Udah diaduk malah.
1: Ya bener diaduk. Aduk jangan gak sih, gula mah belum. Kayaknya belum diudek. Jadi bikin mama masih gula tuh kerendam ke teh. Jadi mama ngudek aja gitu kan.
0: Emang gak dilihat? Dilihat gak?
1: Dibilangin mama lagi cek sama radio lagi lihat HP. Jadi gak
0: ngudek. Ah pantesan.
1: Perempuan. Udah gitu kan digudek-gudek ya. Oh mama mau makan. Masya Allah.
0: Manis.
1: Langsung dibuang jadinya. Makan sih tapi minyak kasihan kan, telurnya diambil dulu. Tapi rasanya manis gitu.
0: Sayang banget ya.
1: Rasanya manis.
0: Terus masak lagi dong?
1: Enggak sih lah, jadinya kalau orang Jawa bilang tuh mutungin.
0: Apa tuh?
1: Apa mutungin tuh ya? Jadi ngambek gitu.
0: Jadi gamut makan.
1: Jadi kalau makan tuh kelungsep bagaimana?
0: Iya, gamut makan. Itu zaman sekarang bilangnya gamut makan, udah enggak mut.
1: Minumnya air teh tawar tadi juga yang dibikin.
0: Oh, jadi tehnya enggak dikasih gula juga?
1: Enggak. Udah kepala kalau orang Minda bilang mah pundung.
0: Apa tuh pundung?
1: Pundung tuh ngambek ya tadi.
0: Oh, iya sama jadi berarti udah ngamut ya, udah ngamut.
1: Kalau molotin gitu ya, kalau orang ini mah ya.
0: Wah, kayaknya nih banyak banget nih bahasanya. Banyak ya.
1: Iya. Kalau Jawa juga mama kurang begitu paham. Kalau Jawa sana mah, Jawa Tengah mah, Jawa Tengah, Jawa Timur kurang begitu paham.
0: Oh, ternyata Jawa Barat.
1: Mama kan Jawa Barat. Asupin mama kan aslinya orang Cirebon.
0: Orang Cirebon. Nah, ini berarti ini nih lain kali kalau lagi bikin makanan atau lagi masak atau lagi ngapain deh, itu jangan main HP ya. Fokus, harus fokus ya. Biar enggak ini.
1: Berarti upaya iklan-iklan yang biasa iklan-iklan jadi tuh bener Bang Revan memang.
0: Apa tuh?
1: Enggak HP tuh.
0: Enggak fokus.
1: Enggak fokus. Naik motor atau naik mobil apa sih memang enggak boleh pegang HP tuh.
0: Nah, itu emang enggak boleh. Abang masa? Revan tuh emang gak pernah begitu sih. Lagi masak megang HP tuh gak pernah. Jadi
1: kalau mama kalau masak itu fokus bawa HP ke Tapi jalan juga sih pegang HP. Itu mah ceritanya kan udah tinggal disaji gitu Bang Revan.
0: Iya.
1: Jadi bola juga ada di kamar ada gitu. Jadi itu mama kan itu kicikan sama radio sama HP. Itu si tangan mah kemana-mana gitu gak berguna.
0: Ya lain kali jangan begitu lagi ya kan, jadinya kan sayang ya, udah dimasak, udah tinggal makan, dibuang kan sayang ya. Ya lain kali jangan begitu lagi.
1: Jangan dibuang, dimakan sih dimakan, tapi kesel tuh, makanya sayang dimakan aja, gak menikmatin enaknya.
0: Ya gimana ya, gulanya 1,5 sendok, itu kebanyakan loh. Gak udah jadi manis banget. Mie rasa kolek.
1: Jadi masuk di dalam perut tuh, jadi gini, perut sih kenyang, tapi gak ada kenikmatan gitu. Ibarat
0: waduh.
1: Cinta, ibarat cinta ada hubungan tapi hampa.
0: Waduh.
1: Hubungan tapi gak pernah ada romantis.
0: Hampa ya, wah jangan sampai deh, ibarat, jangan sampai ya.
1: Ibarat orang pacaran tuh LDR-an.
0: LDR ya kan? Yang
1: nggak ada hasilnya.
0: Nggak pernah ketemu. Waduh, jangan sampai deh. Oke, okay. Ini mau diputerin lagu apa nih, Mama Vika?
1: Kalau Mama pengennya lagunya apa ya? Kalau saling boleh kan ya?
0: Boleh.
1: Mama pengen lagunya Pitung Tahun judulnya.
0: Pitung Tahun, 7 tahun ya?
1: Dari RMS ya.
0: Pitung Tahun, 7 tahun ya artinya ya?
1: Pitung tahun doang judulnya, pitung tahun.
0: Iya, pitung tahun artinya 7 tahun kan?
1: Betul.
0: Oh iya benar.
1: Kalau bahasa desanya 7 tahun.
0: Iya, oke siap. Nanti dibutuhin lagunya ya.
1: Emang Mbak Revan nggak ngerti kalau bahasa Jawa kurang begitu paham.
0: Ngerti, bahasa Jawanya ngertinya bahasa Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat
1: Sami, Sami Podowai.
0: Nah, kalau itu tahu.
1: Sasi, ngote.
0: Kalau Jawa Barat Abang Revan enggak tahu, taunya Jawa Tengah gitu.
1: Oke, okay, siap. Aslinya mana tadi?
0: Jawa Tengah aslinya.
1: Jawa Tengahnya mana, Bang?
0: Kebumen.
1: Oh, Kebumen. Kok gimana mah wong ngapak ya pada baik.
0: Iya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay, siap nanti diputerin lagunya ya.
1: Oke, okay, mau salam-salam ya Bang Revan.
0: Dikit aja ya.
1: Waduh, jalannya dikit banget.
0: Dikit iya, banget, iya. Spesialnya aja buat siapa?
1: Berapa orang dikit tuh?
0: 2 aja, spesialnya buat siapa?
1: 10 aja pasang-pasangan.
0: Waduh, ya. Jangan dong, itu mah goyang seksi aja ya. Goyang seksi aja itu, salam-salamnya.
1: Goyang seksi biasa di Bang Revan ya, kalau siang ya.
0: Iya, besok sih, besok ya.
1: Udah mama masuk ke siangnya, ini aja nih yang biasa naik saya. Buat Indah sama Rani, sama Mama Tiara, mamanya Cemara, Mama Kajol,
0: iya, ya. Iya, oke, okay, siap.
1: Super spesialnya mah buat Bang Revan ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama. Oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis abang sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Pitung Tahun ya dari Cucu. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin bol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 15 menit waktu Republik Siar nih, Neng manis abang saya masih sama ya. Buat Neng manis abang saya nih yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Pol. Gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik Abang Repan.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Ini suara melengking.
0: Iya melengking banget nih. Abang Repan udah seminggu gak dengar kayaknya suaranya nih.
1: Iya.
0: Iya
1: soalnya. Iya mau ngucap
0: benar. Amin. Semoga jaya terus ya.
1: Semoga ininya pen-pen sebebenya tambah banyak.
0: Amin.
1: Pendengarnya tambah banyak.
0: Amin.
1: Penyiarnya tambah lagi.
0: Wih, tambah banyak nih ya nanti yang siaran ya.
1: Iya.
0: Wih, seru ya. Rame nanti di sini.
1: Iya, biar rame kayak dulu lagi.
0: Iya, betul. Ya, semoga makin jaya terus ya.
1: Semoga tambah jaya terus Bebe.
0: Amin.
1: 105.4 FM.
0: Siap. Nah ini nih Bang Revan boleh tanya sesuatu gak?
1: Ya boleh aja.
0: Murna dulu awal dengerin CBB pas tahun berapa? Pas CBB berapa tahun? Masih ingat gak?
1: 2000.
0: Masih ingat gak?
1: Ya gak inget mas, tahun 2000.
0: Oh tahun 2000. Bener-bener tahun 2000 itu pertama kali denger
1: iya.
0: CBB.
1: Iya.
0: Oh berarti.
1: Dan dulu kan dengernya bukan di radio, di HP.
0: Oh dulu dengernya di HP malah.
1: Di HP, di HP jadul.
0: Oh dulu ada ya di HP ya radio. Yang iya, HP-nya tuh ada antenanya
1: kan, HP-nya, walaupun HP jadul, radionya ada, kameranya ada, lengkap.
0: Itu HP-nya pasti ada antenanya.
1: Ada.
0: Iya, dulu Bang Revan pernah juga
1: TV-nya ada. Ada TV-nya segala.
0: Iya, benar dulu. Iya, Bang Revan jadi ingat zaman dulu tuh ada HP yang bisa buat nonton TV sama denger radio, ada antenanya.
1: Iya.
0: Dulu Abang Revan pas masih kecil banget kayaknya TK apa kelas 1 SD gitu. Itu tuh awal-awal
1: murah,
0: dulu.
1: Padahal mah itu murah.
0: Oh murah. Dulu
1: ya,
0: soalnya
1: dulu apa murah apa beli cuma berapa 150 kayaknya.
0: Wah itu berarti murah ya. Soalnya dulu saudaranya Bang Revan dulu pernah punya. Jadi pernah nonton TV di HP ada antenanya panjang.
1: Iya ada antenanya, ada TV-nya, ada radionya.
0: Nah
1: lengkap
0: tuh.
1: Pokoknya.
0: Wah sekarang tuh udah gak ada. Sekarang udah
1: gak ada. Murah ganti WA.
0: Iya deh, pakai WA sekarang ya. Bisa video
1: iya,
0: call.
1: Iya, ganti WA-nya Murna udah berkali-kali. 5 kali atau 4 kali.
0: Ganti nomor apa ganti HP?
1: Ganti HP, ganti
0: Aduh.
1: Nomor.
0: Banyak juga ya gantinya 5 kali ya.
1: Iya, kalau udah bosan ganti.
0: Widih, udah bosan ganti, siap.
1: Iya.
0: Abang Revan aja baru ganti 2 kali doang nih.
1: Soalnya Murna orangnya bosenan. Kalau HP jatuh sama Murna udah gak mau sekarang. Cucu
0: iya.
1: Murna bagi dibanting HP Murna dulu.
0: Waduh kan dibanting.
1: Soalnya HP jatuh katanya buat apaan HP jatuh katanya.
0: Abang Revan tuh beli HP tuh 3 kali. Pertama beli sendiri itu pas sunat. Nah itu tuh beli HP pas sunat pakai uang sendiri.
1: Wah keren.
0: Nah iya terus yang kedua tuh itu beli pas awal masuk SMK itu baru awal beli.
1: Wah hebat.
0: Itu beli sendiri Revan. Juga beli sendiri tapi itu kan pakai uang jajan tapi ditambahin. Nah terus baru
1: kalau Murna dulu beli HP jadul waktu Murna pulang dari Aceh pertama. Sebelum sama Pipi Jumadi. Pas udah nikah sama Pipi Jumadi, dibeliin lagi sama Pipi Jumadi HP itu yang ada TV-nya. Soalnya Murna HP Murna yang Murna beli sendiri diambil orang Lampung.
0: Oh, diambil. Diambil gimana toh?
1: Di kontrakan.
0: Oh, di maling orang.
1: Iya, diambil sama orang Lampung.
0: Emang Murna lihat dia ngambil?
1: Dia ngambil, lihat.
0: Nah, tuh kok dibiarin? Masihin
1: HP Nokia lagi, HP zaman dulu.
0: Kok dibiarin?
1: Pas gagah-gagahnya belum kan HP Nokia paling bagus.
0: Iya, betul. Makanya diambil ya?
1: Iya, diambil. Pas disamperin sama Murna sama Pipi Jumadi udah dijual.
0: Waduh, terus gak jadi dong? Udah harus ganti HP
1: gak
0: dong?
1: Gak jadi. Akhirnya Pipi Jumadi ngebeliin lagi yang itu, yang ada TV-nya.
0: Wih, keren ya Pipi Jumadi ya, dibeliin HP baru.
1: Iya.
0: Mantap. Wah, jadi ngomongin HP nih kita.

0: kenta. Oh ya, ada nih Ica Trisnawati ya, Badai Biru ya.
1: Iya, salam-salamnya buat Teh Dinda, Polas Meni, terus Pol Teh Suci, Mama Kajalkan, Cemara, Bunda Min. Udah itu aja.
0: Oke, siap. Nanti dibuterin lagunya ya.
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi, Arjuna Ireng Murna. Bang Repan, terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Manis Abang Sayang, kalau gitu Bang Repan mau puterin lagu dulu. Ah, mau gue yang lagi nih. Ada Badai Biru nih dari Ica Trisnawati. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Yuki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Siswa sudah ada sejak 1948.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi nih sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 51 menit waktu publik siar nih, neng manis abang sayang ya. Masih sama nih buat neng manis abang sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya malam ini ya?
1: Sehat ya, abis makan tahu goreng.
0: Wih, mantep banget tuh, malam-malam makan tahu goreng. Bikin
1: iya apa? Kan masa enggak kan temen WA kata dia gini, Les mau tahu goreng enggak, ke rumah yuk, kata dia gitu. Akhirnya aku ke rumahnya tadi tuh.
0: Oh, ke rumahnya dia main?
1: Iya main, kan aku udah lama, ada kan setahun enggak ke rumahnya. Dia nanyain terus setiap hari WA, artinya tumben enggak main ke rumah aku gitu. Tadi aku main tuh digorengin tahu pakai saus, enak deh.
0: Oh, jadi Abang Revan kiranya tuh tadi mau nanya masak atau beli. Oh, taunya main ke rumah temen ya.
1: Main, iya. Soalnya kan dia kata dia gini, mau goreng tahu apa goreng tempe. Aku, Pak, kesukaan aku goreng tahu, ditepungin.
0: Tahu tepung.
1: Iya. Terus aku bilang ada saus kagak? Ada. Ya udah dikasih sausnya. Ya udah ambil lah.
0: Nah, biasanya Abang Revan tuh kalau misal beli gorengan tuh itu ada tahu, ada tempe gitu. Nah, malah sukanya tuh pakai cabe yang hijau.
1: Ya, kan dinawarin cabe rawit ya yang hijau ya. Cuman aku enggak bisa makan pakai cabe rawit.
0: Terlalu pedas ya? Enggak.
1: Iya, memang aku pernah makan satu biji aja langsung perut aku sakit.
0: Oh, berarti enggak cocok.
1: Iya, tapi kalau saus atau sambal enggak.
0: Aneh ya, tapi padahal saus sama sambal juga terbuat dari cabe ya.
1: Iya, karena kan mungkin udah diolah kali ya, apa gimana gitu kan. Mungkin. Tadi juga sausnya begitu pedes.
0: Iya, atau mungkin karena mungkin kalau saus atau yang lainnya kan itu kan nggak terlalu pedes ya, nggak sepedes cabai rawit ya.
1: Iya, memang kan tadi kan temen ngajakin makan, tadi traktir ulang tahun. Cuman aku nggak jadi, mau ke temen aku yang satu aja deh, yang deketan. Ini agak jauh rumahnya. Yang satu mau naktir, dan ulang tahun mau naktir aku makan, cuman rumahnya jauh.
0: Oh, jauh.
1: Di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu.
0: Dia enggak jemput.
1: Kalau di ini kan iya, memang sih kalau datang gitu ngejemput, cuman males .
0: Oh, mungkin karena kejauhan. Kasian ya kejauhan.
1: Iya, soalnya udah malam.
0: Oh, ngajakinnya malam. Dikirain ngajakinnya
1: siang. Iya.
0: Kan biasa orang habis isa
1: tadi makan-makan habis isa.
0: Biasanya kan orang ngajak makan tuh siang ya, makan siang ya. Ini makan malam berarti.
1: Iya, karena kan dia kan siang kerja artinya.
0: Oh, kerja. Berarti pulang kerja ngajak makan. Mungkin besok bisa lain hari. Lain hari atau gimana? Bisa kali. Mau diajak lagi gitu.
1: Aku mah kalau diajak sama temen juga enggak enak gitu.
0: Oh, jadi misal nih dia ulang tahun nih, ngajak terus last minute enggak bisa. Jadi oh ya udah gitu ya.
1: Iya, ya udah. Aku dibilang sih di WA di grup, aku nggak bisa datang ya. Ya udah nggak apa-apa, jadi gitu. Lain kali aja ya, aku bilang gitu. Soal masalahnya, aku kan lagi ngurusin ini, aku bilang gitu. Alasannya ngurusin si itu tuh yang bontot, ini yang pendaftaran gitu, yang ke SMP gitu.
0: Oh iya
1: gitu,
0: benar.
1: Bikin akun,
0: ya.
1: Jadi situ, ya. Aku bilang begitu, ya udah, ya kamu kan anaknya mau masuk SMK sama mau masuk SMP, ya tinggal lagi sibuk ya, gitu, gak apa-apa gitu.
0: Ya tapi gak apa-apa ya, tetap makan juga, makan tahu.
1: Iya, makan tahu, makan. Tadi sih cuma mau digoreng tempe juga, cuman aku gak suka sama tempe, kan aku gak boleh makan kedelai, kacang kedelai.
0: Oh, gak boleh, kenapa tuh gak boleh?
1: Iya.
0: Ada
1: gak
0: alergi?
1: Tahu, pokoknya kalau setiap makan kacang kedelai kayak ininya. Apa sih kakinya suka sakit, nyut-nyutan.
0: Oh, mungkin alergi ya, ada alergi. Atau emang pantangan ya, jadi gak boleh.
1: Kayak rematik gitu.
0: Oh, rematik. Ya gak boleh berarti ya. Abang Revan tuh baru tahu.
1: Iya, makan kacang-kacang gak boleh.
0: Oh, berarti
1: iya. Kalau tahu kan istilahnya udah digiling gitu ya.
0: Iya,
1: kalau
0: tahu gitu, kan jadi kan.
1: Iya, kalau dia masih ada kacang-kacangnya kok tempe.
0: Oh, jadi selama ini tuh nggak pernah makan yang kacang-kacangan ya, karena ada alergi atau
1: jarang. Iya, jarang pokoknya makan kacang-kacang.
0: Padahal kacang
1: kalau nggak jerawat pasti sakit gitu.
0: Wah, padahal tuh kacang enak banget, apalagi coklat dalamnya ada kacang. Itu enak banget tuh.
1: Iya, iya enak ya.
0: Iya, tapi last minute nggak bisa ya.
1: Nggak bisa.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Buaya Nyasar.
0: Buaya nyasar, waduh, nyasar kemana buayanya? Nyasar ke rumah?
1: Nyasar ke rumah tetangga.
0: Waduh, nyasarnya ke rumah tetangga. Wah, ini nggak ada nih buaya nyasar.
1: Irma Dharma Wangsa ada?
0: Coba Abang Revan cari lagi ya. Ini kayaknya nggak ada tadi cari. Buaya nyasar. Wah, nggak ada nih buaya nyasar. Adanya buaya cinta.
1: Gue enggak, lagu ini deh, Anak Pertiwi, Mana Ku Percaya.
0: Mana Ku Percaya.
1: Iya.
0: Mana Ku Percaya, Hana Pertiwi. Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Ada. Insya nih buat Pok Murna sama Teh Dinda ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Revan, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang last minute nih ya, yang ikutan cerita nih. Buat yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita juga masih boleh nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu ah. Buat yang manis abang sayang nih, ada Mana Ku Percaya dari Hana Pertiwi. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik carinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi

0: Kenal sejak 1948.
1: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar masih ditemani sama Bang Revan nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 19 menit waktu dibelik siarnya neng manis abang sayang masih sama ya. Buat teman sabang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di goya malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. How are you today, Diana?
1: I'm fine. And you?
0: I'm good today.
1: Wih. Good, good very much.
0: Udah lama nih gak dengar suaranya nih, kemana aja Diana?
1: Maklum, pejuang receh.
0: Wih, maklum, pejuang receh. Pejuang receh atau pejuang apa ya? Pejuang dolar kali ya?
1: Kalau gak sekarang ada receh gak ada dolar.
0: Oh iya, tapi sekarang dolar udah naik nih ke 17.800 hari ini. Waduh.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Ya udah berarti aku ngumpulin dulu receh biar bisa ditukar sama dolar.
0: Kebalik, aturan kumpulin dolar dulu baru bisa ditukar receh gitu. Jadi banyak.
1: Saya mau punya dolar dulu satu pun biar ada di dompet.
0: Cari, cari ya. Sekarang satu dolar Amerika itu udah 17.800. Wah.
1: Satunya ya?
0: Iya, satu dolar 17.800.
1: Kalau 100 dolar itu lumayan lah.
0: 100 dolar itu berarti udah 1.700.000 100 dolar tuh. Wah, udah lumayan banget ya.
1: Nyampe deh, insya Allah kalau 3 bulan dari hasil jualan yang
0: 100 dolar tuh.
1: Besinya ya, besinya ya.
0: 100 dolar. Wih, mantap. 100 dolar. Ya, semoga bisa dapat 100 dolar ya, bahkan 1000 dolar.
1: Amin. Banyak semangat pasti
0: 1 juta
1: bisa.
0: Dolar juga boleh. Gimana?
1: Bang Revan.
0: Ya.
1: Kemana aja lebaran?
0: Lebaran ini ya Bang Revan di kampung.
1: Oh iya, aku lupa.
0: Apa?
1: Ada momen yang aku lupakan hari ini.
0: Apa?

0: dong.
1: Nah itu dia tagline-nya ya. Coba boleh buat, boleh dicoba tagline-nya.
0: Kenapa?
1: Tagline-nya mau coba gak?
0: Boleh
1: nih,
0: dong.
1: Tagline-nya tuh 55 tahun Radio CB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Coba,
0: Jakarta.
1: Mau coba gak? Mau coba gak?
0: Yang ada. Boleh
1: coba
0: dong.
1: Coba bisa gak?
0: Radio CBB yang ke-55.
1: Salah.
0: Apa tadi gimana?
1: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta gitu.
0: Gue mesti lihat dulu dong.
1: Ya. Coba lihat di statusnya CBB.
0: Gak usah di statusnya CBB. Kita lihatnya di ini.
1: Gimana?
0: Bentar.
1: Ya.
0: Sebentar ya para pemirsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio CBB yang ke-55 tahun Bandar Dangdut Jakarta.
1: Udah.
0: Udah aja.
1: Salah tapi itu enggak kayak gitu. Ya udah enggak apa-apa, besok coba lagi ya.
0: Iya, tapi kan begitu doang Bang Jerry ngiasinya.
1: Nih, jadi sebenarnya gini, 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta gitu.
0: Oke, nanti WhatsApp ke Diana aja deh.
1: Ya, besok dicoba lagi ya, on air lagi ya. Gitu ya.
0: Bang Evan, kemarin lebaran capek dong?
1: Gak, iya, tapi cuma kurang tidur aja.
0: Pastinya ya.
1: Karena kan ada acara tuh. Nah, jadi Abang Revan tuh tidurnya tuh tunggu acaranya selesai. Kan kayak ada dangdutan gitu kan. Nah jadi kan kalau tidur kan gak bisa karena ada sound horek tuh jedir. Nah jadi tunggu sound horeknya mati baru bisa tidur. Jadi selesai jam 1, bangun jam 5 pagi. Itu 3 hari, selama 3 hari.
0: Oh gitu?
1: Iya gitu.
0: Kayaknya tradisi banget ya.
1: Iya kan ada acara kayak pernikahan gitu, makanya ada dangdutannya.
0: Di sini juga ya biasa bakar-bakar.
1: Iya tuh.
0: Udah gitu. Kemarin baru acara kita ketemuan warga gitu, maksudnya biasalah makan siang, santap makan siang bersama.
1: Wih, ada rendang nggak?
0: Terus dangdutan.
1: Wih, seru tuh dangdutan tuh.
0: Iya sampai malam tuh. Malam tuh.
1: Kok nggak kesini sih dangdutan di CBB?
0: Maunya sih, nanti kapan-kapan kita dangdutan lagi yuk si Bebe.
1: Oke, siap sebentar lagi ya, dangdutan ya.
0: Sebentar lagi yuk, kita si Bebe, kita dangdutan.
1: Ya, siap, nanti datang aja makanya ya.
0: Oke, kata-kata hari ini ya.
1: Apa tuh kata-katanya hari ini?
0: Makmum tanpa suami akan tetap melanjutkan sholatnya. Begitupun janda tanpa suami akan tetap melanjutkan hidupnya. Menyala.
1: Nih mungkin salah kata-katanya ya. Makmum tanpa imam, bukan makmum tanpa suami. Mungkin ya, salah ya.
0: Kalau dia makmum tanpa suami.
1: Oh, makmum tanpa suami. Tapi ya sih benar. Makmum tanpa suami tetap melanjutkan sholatnya. Iya benar, benar. Janda tanpa suami tetap melanjutkan hidupnya.
0: Betul
1: kan? Oh gitu, oke siap.
0: Karena juga tanpa suami, wanita bisa jadi tulang punggung.
1: Betul, jadi independent woman ya.
0: Iya. Coba kalau cowok banyak duit, gak cukup satu.
1: Waduh.
0: Kalau perempuan banyak duit, satu pun tidak. Tidak.
1: Emang iya?
0: Iyalah, karena memang kalau sudah banyak uang, wanita buat apa lagi?
1: Oh, jadi selama ini wanita hanya butuh uang, bukan butuh cowok ya?
0: Ya, buat apa kalau penuh uang, kalau cowoknya mau kondo?
1: Waduh. Wah, jangan ya, jangan sampai ya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Jangan sampai dong. Yang ada tetap, walaupun wanita banyak uang, tetap itu tugasnya suami atau
1: betul, ya, betul.
0: Memberikan istri.
1: Nafkah ya.
0: Betul. Itu harus.
1: Iya, oke.
0: Jangan ini cuma jadi mau kondo.
1: Apa tuh mau kondo?
0: Laki-laki numpang hidup.
1: Oh gitu. Oh gitu ya, bahasa halusnya ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa?
0: Lagu wanita idaman lain.
1: Ada nih, wanita idaman lain yang baru atau yang lama?
0: Yang baru ada koplonya ya?
1: Iya.
0: Boleh deh koplo.
1: Oke siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
0: Buat Bang Revan.

0: para krunya semuanya sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Bos Rama, keluarga besar, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Radio CBB yang ke-55. Buat para fansnya juga semuanya sehat selalu, panjang umur,
1: amin,
0: berkah tambah rezekinya semua-muanya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Bang Revan atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Pulangnya hati-hati di jalan.
1: Oke, siap.
0: Masih ada keluarga tercinta menunggu di
1: betul,
0: rumah.
1: Betul, dan sampai ketemu ya, jangan sampai.
0: Biar pelan-pelan, yang penting selamat.
1: Betul.
0: Daripada buru-buru, tidak ada tujuan.
1: Wih, mantep banget nih kata-katanya hari ini, ada dua ya.
0: Terima kasih ya Bang Revan.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis abang sayang, tadi ada Diana nih yang udah kasih dua kali kata-kata nih, yang biasanya tuh cuma sekali aja tapi kali ini dua kali. Gak apa-apa, mungkin kemarin nih gak kasih kata-kata, jadi hari ini ngasihnya sekalian banyak. Dan besok jangan lupa kasih kata-kata lagi ya, untuk hari-hari biar ada motivasinya gitu. Oke, itu aja dari Abang Revan nih. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Dan buat yang manis abang sayang yang mau bergabung juga masih boleh nih, mau cerita-cerita bisa nih di 0895-2010-54. Oke, ada wanita idaman lain nih dari Ira Suara. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.

0: pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu mini Brokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram @

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya senyak kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih ya, di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 52 menit waktu balik siar nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini cuacanya nih di malam ini yang manis abang sayang, cerah nih ya, gak ada hujan ya. Abang Revan kan baru di Jakarta tuh kemarin. Nah kemarin juga gak ada hujan sama sekali. Dan di kampung Abang Revan kemarin juga beberapa hari tuh gak hujan. Jadi benar-benar full panas. Tapi kalau di kampung tuh bedanya siangnya panas, cuma malamnya dingin banget. Kalau di Jakarta nih dari pagi sampai malam panas juga. Ya tapi gak apa-apa ya, harus tetap kita syukurin yang manis abang sayang. Mau gimana pun cuacanya, tapi kita harus tetap bersyukur, harus terima keadaannya gimana. Yang penting kita semua masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas seperti normalnya nih manis abang sayang ya. Sambil menunggu Abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang yang kau siar. Jadi yang manis abang sayang nih, nanti Korlantas bakal gelar operasi patuh mulai 8 hingga 21 Juni nih yang manis abang sayang ya. Nah jadi nih, siap-siap nih buat orang-orang di luar sana nih yang suka nutupin atau diakalin plat nomor nih, itu nanti bakalan kena tilang nih yang manis abang sayang ya. Korlantas Polri akan menggelar razia plat nomor kendaraan bermotor secara besar-besaran di seluruh Indonesia nih. Operasi yang tergabung dalam operasi patuh 2026 ini akan berlangsung selama 2 pekan dari tanggal 2 sampai 21 Juni 2026. Langkah ini tuh dilakukan untuk menertibkan ya modus manipulasi fisik plat nomor yang dilakukan secara sengaja oleh oknum pengendara guna menghindari tangkapan kamera tilang elektronik atau etle nih neng manis abang sayang. Razia ini tuh dilakukan supaya fungsi kamera etle dapat berjalan optimal 100% dan menumbuhkan kesadaran pengguna jalan dalam tertib berkendara. Nah ini nih neng manis abang sayang nih, kalau misalnya lihat orang yang motornya plat nomornya ditutup atau dicopot, nah itu tuh berarti dia tuh menghindar dari etle. Nah tandanya dia emang sengaja mau melanggar lalu lintas biar gak kefoto, makanya dia tutupin plat nomornya atau gak dicopot. Nah ini tuh nanti bakal ada razia mulai dari 8 sampai 21 Juni 2026. Makanya nih yang manis abang sayang hati-hati ya, jangan sampai ditutupin plat nomornya atau dilepas, nanti malah kena razia. Ini abang Revan nih sering banget di jalan ketemu, mulai dari orang biasa, oknum ojol dan banyak yang lainnya ya, semua orang tuh plat nomornya tuh pada ditutupin, entah pakai lakban, entah pakai masker, entah pakai daun, entah pakai bungkus saset, pokoknya ada bermacam-macam. Plat nomornya tetap ada, cuma ya itu ditutupin. Kadang malah udah banyak juga nih yang remaja-remaja nih yang seumurannya Bang Revan, itu tuh malah nggak pakai plat nomor, emang sengaja, sengaja emang biar nggak kena tilang, nggak kena etle. Dan ini tuh benar-benar benar-benar tidak terpuji gitu. Karena ya seharusnya tuh kan plat nomor dipakai ya kan buat identitas. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa kecelakaan itu di datanya tuh gampang, nanti ditemukannya tuh gampang. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti malah repot sendiri dan susah sendiri dan menyusahkan pihak kepolisian juga untuk melacaknya. Jadi ya namanya plat nomor ya untuk identitas kendaraan, jadi lebih baik tuh dipasang dengan benar dan jangan ditutup-tutupin pakai apapun itu. Jangan ada yang biarin benda apapun itu nutupin nomor plat nomornya. Jadi harus benar-benar bersih biar terlihat jelas. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa, amit-amit kecelakaan, itu bisa dilacak dengan mudah. Gitu nih manis abang sayang ya. Jadi jangan ditiru ya perbuatan-perbuatan yang nutup plat nomor atau lepas plat nomor itu ya. Ini Abang Revan sering banget ketemu di jalan, apalagi yang naik motor. Nah, nanti kalau misalnya ketahuan nih tanggal 8 kena razia, nah itu baru kena tuh dia tuh. Makanya yang manis abang saya biar gak kena razia, jangan sampai ditutupin plat nomornya atau jangan sampai dilepas ya, karena itu juga buat kebaikan yang manis abang sayang semuanya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung masih boleh nih
Yang mau cerita-cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, kalau belum ada, Bang Revan mau puterin lagu dulu ah buat yang manis abang sayang nih. Ada Setia Untuk Selamanya nih dari Bajol Danu. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Bebeh mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya Sina Kosyar, balik lagi sama Bang Revan nih ya. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 21 menit waktu Blik Siar. Neng manis abang sayang masih sama ya. Buat neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goya Malam.
1: Ya, ayo siapa takut.
0: Di Goya Malam asiknya makin pol.
1: Makin pol.
0: Nah, hampir salah tuh ya. Ini padahal udah gelap nih. Udah gelap.
1: Bang Repan, kemana aja baru kangen banget Bang Repan.
0: Wah, kangen baru. Ya. Kangen ya.
1: Oh iya dong, dengar suaranya.
0: Iya, soalnya Bang Revan kemarin habis pulang kampung.
1: Oh, pulang kampung.
0: Iya. Kampungnya mana Bang Revan? Itu kemarin bukan ke kampungnya Bang Revan sih, ke kampungnya saudara, soalnya kemarin ada acara.
1: Oh iya,
0: Nah, gimana Neng Martini kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.

0: Pokoknya itu dia tuh manis, pakai gula gitu ya, nempel-nempel gitu ya.
1: Yang asam manis.
0: Iya. Bang Revan pernah makan tuh, enak, Jepang.
1: Baru selesai bab ini buat orang pesenan, ame bab inian nengokin orang pulang haji.
0: Oh, pesenan. Berarti emang biasa tuh ada yang request gitu, minta ya, dibuatin gitu, pesen.
1: Nah, pesenan aja. Makanya sekarang saya dari abis lebaran haji nggak jualan. Dari sebelumnya lebaran haji dah nggak jualan.
0: Karena ada pesenan ya, masak.
1: Iya, emang saya emang anak saya udah nggak kasih, katanya suruh istirahat mak, katanya nggak ada yang anak yang sekolah.
0: Oh, jadi suruh nggak usah jualan lagi ya, istirahat ya?
1: Mau suruh pesanan aja. Lagi besok juga saya memulai masak yang orang hajatan, ponakan tanggal 6.
0: Nah, tapi kalau kata Bang Revan ya, masak kan jualannya bumbu kan?
1: Iya, pokoknya buat lauk-lauk dah kalau saya jualan.
0: Nah,
1: ketupat.
0: Nah, itu kan jualan sama yang bikin itu capean mana? Lebih capek yang mana?
1: Iya, ya, biar masak ya, kalau panggilan masak biar ini biar capek semangat.
0: Tapi lebih capek yang masak ya kayaknya ya. Soalnya kan masak tuh seharian ya. Banyak ya buat orang banyak.
1: Itu 3 hari, saya kalau orang pesta 3 hari.
0: Nah, 3 hari tuh kan malah lebih capek kan ya.
1: Nah, tapi semangat, kagak berasa capek, semangat aja udah enak aja deh Bang Repan.
0: Kenapa tuh? Gimana tipsnya biar gak capek?
1: Ya, saya kan minum vitamin, jadi gak berasa capek. Sebelumnya
0: vitamin.
1: Kita udah siap-siap vitamin. Kita cek ke dokter, jaga kesehatan saya sendiri, Bang Repan.
0: Iya.
1: Namanya maaf, orang tua, udah tua ya. Aduh.
0: Udah berumur ya.
1: 82.
0: Wih, mantep ya.
1: Ya alhamdulillah sih, sehat. Kalau ada panggilan ter Agustus Pak, ada panggilan lagi.
0: Nah, ini berarti tipsnya tuh ya, biar gak gampang capek ya, itu minum vitamin. Banyak minum vitamin ya. Nah, ditambah lagi, ini pasti kan kalau masak tuh rame-rame sama teman-teman. Nah, itu tuh jadinya nggak capek.
1: Nah, kan bertiga, saya ngajak teman 2.
0: Nah, iya tuh. Jadinya nggak capek enak tuh.
1: Makanya saya jadi nggak kelihatan lelah, ngantuk kagak. Soalnya kita bawa HP, nyetel dangdutan
0: wih,
1: aja.
0: Wih, mantap. Setel CBB nggak tuh? Setel CBB nggak?
1: Sebenarnya dia udah bawa radio kan, paling kalau bisa nelpon gitu.
0: Nah, sekarang tuh udah bisa kalau mau setel CBB di HP lewat streaming nanti kalau mau gitu ya. Iya, oh, bisa ya. Sekarang zaman sekarang kan udah canggih.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi di lewat web bisa sel streaming gitu. Jadi nggak harus di radio sekarang. Jadi mau di luar kota tuh tetap bisa. Nah gitu.
1: Oh bisa ya, nanti kalau pulang ke Pelabuhan Ratu bisa.
0: Nah bisa, kan streaming. Jadi mau di Indonesia, mau di luar negeri tuh tetap bisa kan lewat streaming. Nah itu kerennya digital sekarang.
1: Saya tidak tahu ininya tuh, nggak bisa.
0: Nah ini, nanti Abang Revan kasih tahu ya. Kalau misalnya mau streaming, apa? Mau dengerin streaming, nanti Abang Revan kasih tahu linknya. Jadi linknya tuh www.cbbradio.com. Nanti Abang Revan kasih linknya, nanti dicoba dengerin ya streaming ya.
1: Dan nanti ya di WA aja tuh.
0: Ya di WA ya. Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa Neng Martini?
1: Kalau bisa Elvi udah di setel ya.
0: Elvi udah barusan malah. Barusan Rita sudah Rita, barusan Rita. Elvi belum. Elvi belum.
1: Belum. Oh, itu aja lelaki pendusta, Mang Repan.
0: Lelaki pendusta dari Elvi. Sebentar, Mang Repan cari dulu ya.
1: Iya, oke dah.
0: Oke, siap. Nanti Mang Repan puterin lagunya ya, lelaki pendusta ya.
1: Mang Repan.
0: Iya.
1: Makasih banyak ya sebelumnya ya.
0: Siap.
1: Biar jaga kesehatan, Bang Repan.
0: Amin,
1: hati-hati
0: amin.
1: Sebelumnya.
0: Amin. Ya.
1: Bang Repan, saya mau ngundang kalau bisa, kalau sempet jalan-jalan ya tanggal 6 ke rumah tuh, ponakan mau ini.
0: Iya, kalau ada waktu ya nanti ya.
1: Nggak boleh, kalau ada waktu, kalau main jangan paksain.
0: Oke, siap.
1: Iya, makasih ya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi ada Neng Martini ya yang barusan cerita-cerita nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung juga ceritain cerita, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu abang Revan mau puterin lagu dulu ah buat yang manis abang sayang nih. Ada Lelaki Pendusta dari Elvi Sukaisi. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang sejak kau siar. Gak berasa ya, udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manisa Bang Sayang nih. Dari tadi jam 7 sampai jam sekarang nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Tapi Neng Manisa Bang Sayang jangan khawatir, karena besok masih ada Digoyang Malam asiknya makin pol ya. Dan gak cuma Digoyang Malam aja, besok juga ada acaranya Digoyang Pagi sama Goyang Seksi juga. Ya pastinya sama-sama gak kalah seru nih. Jadi Neng Manisa Bang Sayang, tetap pantengin aja radionya ya di 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Oke, kalau gitu terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bakal siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: kesempatan saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang!

podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio

0: CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: tubuh saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin sekarang nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram @

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kenapa pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Dewasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin habis buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: ya air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya.

0: Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @imbambu.id dan kunjungi www.imbambu.com.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng manis abang sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yee, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.

0: Tuh, jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jambret hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang bener nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 109,4 FM 100% dari Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.